0: Anda, ternyata simbol tusuk sate di gedung sate itu sebenarnya berbentuk jambu air berwarna hijau dengan jumlah 6 ornamen tusuk sate. Dan 6 ornamen berbentuk jambu air tersebut menunjukkan jumlah biaya pembangunan yang menghabiskan 6 juta gulden oleh pemerintah Hindia Belanda.
1: Loh, loh.
2: Kok udah rapi sih meja Mohen?
3: Aku mau pulang duluan, Dew. Ada janji nih. Biasa, mau nonton sama Anto.
2: Tuh, biasaan ya kamu. Ingat loh, pekerja yang sering pulang lebih cepat dengan alasan yang tidak penting, itu bisa digolongkan pekerja yang tidak produktif dan pekerja yang korupsi, walaupun cuma korupsi waktu.
3: Alah, ini kan karena bos lagi nggak ada.
2: Nah, itu juga tuh. Seharusnya kita bekerja tuh dengan disiplin, penuh dedikasi walaupun tanpa pengawasan dari atasan. Bagaimana mau ikut merubah bangsa kalau kelakuan kamu kayak gitu? Malu dong.
3: Iya, hilaf.
4: Prompat Suara Budaya Bandung.
5: Masih di Prompat Suara Budaya Bandung, masih disarankan Kusim Kuring Beni Herdiansa Kaum Dangu dan ketika dinten Minggu Ping 20 genep Juli 2020 genep Kaum Dangu. Kaum Dangu Prompat RI Bandung, tahukah Anda nama pahlawan nasional di Indonesia ini dijadikan sebagai nama jalan begitu di berbagai kota besar di Indonesia sebagai bentuk penghormatan atas perjuangan jasa-jasa dari pahlawan Kaum Dangunya. Di antawisna sahawai seueurnya utamina pahlawan-pahlawan yang kita kenal dengan pergerakannya ya dan juga pengorbanannya dalam mencari kemerdekaan tentunya ya, mengejar kemerdekaan. Nah, penamaan jalan sebagai nama tokoh nasional ini berfungsi sebagai pengingat permanen kepada masyarakat ya, agar kita mengenal dan juga mengetahui jasa-jasa para pahlawan yang merebut dan mempertahankan kemerdekaan. Dan di hampir setiap kota besar di Indonesia ini memiliki setidaknya satu jalan ya, yang dinamai dengan nama pahlawan nasional yang memiliki kontribusi yang luar biasa terhadap negara. Nah, nama pahlawan nasional ini tidak hanya dikenang melalui buku sejarah, tapi juga diabadikan sebagai nama jalan di Indonesia. Nah, penamaan tersebut hampir di setiap kota memiliki jalan yang menggunakan tokoh nama besar, tokoh nasional ya. Seperti yang sering dan kita dengar di berbagai tempat seperti nama jalan Jenderal Sudirman. Wah, ini Jenderal Sudirman ini panglima besar TNI yang memimpin pertempuran mempertahankan kemerdekaan Indonesia ya. Dan kita ketahui bersama seperti contoh ini pada saat agresi militer Belanda kedua, beliau memimpin perang gerilya meski kondisi kesehatan yang memburuk, namun selama sekitar 7 bulan Jenderal Sudirman ini berpindah dari satu daerah menuju daerah lain menghindari kejaran Belanda. Nama Jenderal Sudirman kini diabadikan sebagai nama jalan di Jakarta, Bandung, Yogyakarta, Surabaya dan juga berbagai kota lainnya. Kemudian juga Imam Bonjol ya, di orang oke ayah tah Tengku Umar, Imam Bonjol kitunya kaum dangunya. Ini merupakan ulama sekaligus pemimpin perang Padri yang berlangsung di Sumatera Barat di tahun 1803. Kemudian ada Pangeran Diponegoro. Seperti jalan Diponegoro saat ini RRI berdiri ya. Jadi Pangeran Diponegoro ini memimpin perang Jawa pada 1825 hingga kurang lebih 5 tahun hingga 1830 sebagai bentuk perlawanan terhadap Belanda ya. Nah, konflik tersebut menjadi salah satu perang terbesar yang pernah dihadapi pemerintah kolonial Belanda pada saat itu. Diponegoro ditangkap ketika memenuhi undangan perundingan di Magelang sebelum diasingkan ke Makassar ya. Dan nama Diponegoro digunakan sebagai nama jalan di Jakarta, Bandung, Surabaya dan juga Makassar dan juga beberapa kota lainnya. Kemudian Gatot Subroto. Ini juga merupakan tokoh militer yang berperan memperkuat organisasi setelah meraih Indonesia merdeka. Menggagas pembentukan Akademi Angkatan Bersenjata ya, sebagai lembaga pendidikan calon perwira. Patimura juga ya, Kapitan Patimura atau Thomas Matulesi ini memimpin perlawanan rakyat Maluku terhadap pemerintah kolonial Belanda di 1817. Dan masih banyak lagi pahlawan-pahlawan nasional yang namanya digunakan sebagai jalan, ya, nama jalan di berbagai kota besar di Indonesia.

0: Ulah ngalamun kaum dangunya, komo deui misalkan ngalamuna ngalamun nu aneh-aneh. Ari ngalamun anu pas mah nya, biasana waktu peuting nya, pas caang bulan kitu tah. Ngalamun ngantosan anu lawas teu mulang ais. Ngalamun panutan anu nuju berjuang gitu teh di medan, aduh medan naon atunya. Anu gaduh cita-cita kita tanya nuju naon naon teh nuju bajuang kita teh kaum dangu ya. Laguna ti Malik Ibrahim dina irama keroncong, dina judul lagu Goreng Gawe. Luar biasa nih nyata lagu pop Sunda tiasa di nana minateh dikolaborasikan kita sarang musik karoncong. Mantap. Tabu 13 langkung genep menit, tabu 1 langkung kaum dangu. Pamit acan istirahat, acan sarapan. Aduh sarapan jauh ya. Atau tebih tadi sarapan mekedahna rada enjing-enjing gitu. Wilujeng tuang siang-siang alias makan siang kaum dangu. Mudah-mudahan orang sadayana ya dina kesehatan, semangat dina ngajalankan aktivitas. Nah, amin. Masih akan kami hadirkan informasi-informasi menarik yang tentunya perlu Anda ketahui nih kaum dangu ya, terkait budaya. Informasi-informasi penting juga terkait kebakaran kaum dangu ya. Kebakaran yang terjadi di hari kemarin kaum dangu di salah satu tempat gitunya, tempat masyarakat adat kaum dangu. Nanti kan kami hadirkan informasinya untuk Anda. Kami hadirkan untuk Anda setelah kita dengarkan lagu-lagu lainnya.
1: Rompak Suara Budaya Bandung.

0: Indonesia merupakan wilayah yang sangat rentan terhadap bencana alam. Nah, anak-anak, beberapa bencana alam berpotensi melanda Indonesia seperti gempa bumi, tsunami, gunung meletus, tanah longsor, banjir, kekeringan, dan lain-lain. Memang ada bencana alam yang tidak bisa kita cegah, namun dampak yang bisa ditimbulkan itu bisa kita kurangi.
1: Pak, saya izin bertanya, Pak.
0: Boleh, silakan Uli, gimana?
1: Bagaimana cara mengurangi dampak bencana tersebut, Pak?
0: Pertanyaan yang sangat bagus. Mengurangi dampak bencana alam dapat kita lakukan dengan membiasakan hal-hal kecil yang dimulai dari diri sendiri dan lingkungan kita.
1: Nah, untuk lebih jelasnya seperti apa, Pak, contohnya?
0: Contohnya adalah jangan membuang sampah sembarangan, hematlah dalam menggunakan air, penggunaan listrik juga ini harus dihemat. Jangan ragu juga untuk menanam pohon, membuat saluran irigasi, dan hal yang terpenting adalah usahakan halaman rumahmu tidak disemen semua. Ya, jangan dipasang semua paving block tuh. Jadi perbanyak juga pengetahuan tentang bencana dan ikuti juga kegiatan simulasi-simulasi bencana.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Pro 4, Suara Budaya, Bandung.

0: Neraskan informasi tadi Kom Dangu ngenaan kebakarannya. Kebakaran yang melanda kampung adat Kasepuhan Cipta Mulia yang berada di Sukabumi, Jawa Barat, Kom Dangu di hari Sabtu 25 Juli 2026. Dinten kamari ya. Peristiwa ini menghanguskan 70 unit rumah adat dan membuat kurang lebih 420 jiwa kehilangan tempat tinggal. Rincian informasi mengenai hal ini Kom Dangu, ini waktu kejadiannya kurang lebih sekitar pukul 2 siang di kampung adat Kasepuhan Cipta Mulia Desa Sirna Resmi Kabupaten Sukabumi. Dampak kerusakan yang dialami ini ada 70 rumah ludes terbakar, termasuk imah gede atau rumah adat utama Kom Dangu. Namun tidak ada korban jiwa. Kemudian jumlah pengungsi kurang lebih sekitar 420 jiwa atau 70 kepala keluarga. Penyebab atau faktor pemicu cepatnya api ini Kom Dangu ya, hembusan angin yang kencang serta jarak antar rumah dan rumah ini sangat berdempetan alias berdekatan Kom Dangunya. Meskipun begitu Kom Dangu alhamdulillah gitu bisa diantisipasi Kom Dangunya, kebakarannya bisa diatasi. Sebagian besar rumah menggunakan material kayu yang beratap ijuk dan juga ilalang yang menyebabkan api semakin membesar dengan cepat. Dugaan sumber api dari konsleting listrik atau arus pendek yang berasal dari bagian atap fasilitas MCK umum. Berikutnya informasi mengenai kebakaran kampung adat di Sukabumi yang menghanguskan 70 rumah ya, termasuk rumah ageng, rumah utama begitu ya di kampung adat ini Kom Dangu, dan akibatnya 420 orang ini harus mengungsi di tempat sementara.
1: Pro 4 Suara Budaya Bandung.

0: Hai Yuli.
1: Hai, ceria banget sih kamu hari ini.
0: Iya dong.
2: Yang terhormat nasabah, pinjaman Anda sudah jatuh tempo. Segera lunasi pinjaman hari ini. Pembayaran Anda telat 1 minggu. Waduh, gimana ini?
1: Hei Bambang, gila ya kamu. Ngapain sih kamu nyebar-nyebarin nomor telepon saya sembarangan?
3: Iya, itu saya juga ada sih.
2: Maaf teman-teman, saya salah pinjam duit di pinjaman online ilegal. Jadi kontak kalian kesebar semua. Karena menurut saya, saat ini yang paling cepat bisa bantu keuangan saya hanya pinjol. Tapi ternyata saya salah pilih.
1: Aduh Bambang, keadaan saat ini tuh emang segala gampang ya dan cepat, termasuk kalau kamu pinjem uang secara cepat. Itu cuma modal KTP doang, yaitu dipinjol. Nah yang paling penting nih, pinjolnya legal, terdaftar atau diawasi OJK. Dan kalau bisa, dananya itu kita gunakan untuk modal usaha. Jangan digunakan untuk sifatnya konsumtif. Dan jangan sampai tuh gali lubang tutup lubang.
4: Bambang, kamu dipecat.
2: Gara-gara pinjaman online ilegal, aku jadi kehilangan teman, kehilangan pekerjaan juga.
5: Bambang!
2: Apalagi sih, Beb?
5: Ini apalagi? Aduh, banyak sekali chat yang masuk nih pada nagih hutang sama aku. Padahal aku gak pernah loh pinjam, apalagi pinjol ilegal kayak gini. Pokoknya kita putus!
2: Tunggu, tunggu dulu, Beb. Aku bisa jelasin.
6: Masih berani pakai pinjaman online ilegal? Pastiin dulu, kamu meminjam di pinjaman online yang terdaftar dan berizin resmi.
7: Ah, mantep banget nih kopi.
1: Aduh, wangi banget sih. Bagi dong.
7: Eits, gak boleh.
1: Ih, pelit deh.
7: Aku masih punya satu saset nih kopinya. Kalau misalkan mau, tapi jawab dulu pertanyaan aku. Dari mana asal kata kopi?
1: Kayak dari petani lah.
7: Salah. Jadi kopi itu berasal dari bahasa Arab yaitu kohwah, yang berarti kekuatan. Karena pada awalnya nih ya, kopi itu digunakan sebagai makanan berenergi tinggi. Kata kohwah mengalami perubahan menjadi kahveh, yang berasal dari bahasa Turki, dan kemudian berubah jadi kafi dalam bahasa Belanda. Nah Win, kata kafe ini diserap dalam bahasa Indonesia menjadi kopi yang kita dengar saat ini.
1: Oh, kayak gitu ya, baru tahu aku.
7: Coba satu lagi deh tebak, nanti aku kasih kopinya.
1: Bener ya, janji loh.
7: Iya janji. Kopi apa yang bikin bahagia?
1: Kopi susu. Soalnya kan aku suka banget tuh kopi susu.
7: Bukan.
1: Terus apa dong?
7: Jawabannya, kopi nangkau dengan bismillah.
8: Suara Budaya Bandung.

0: Wih, diskon 60% nih. Borong ah.
1: Ih, main HP terus deh. Gak pegel itu matanya.
0: Kak, iya nih kak, mumpung lagi banyak diskon. Yuk, kesini deh kak, coba lihat. Ada beli sneakers, jaket hoodie, tote bag. Pokoknya ini buatan luar negeri keren-keren loh kak.
1: Wih, keren sih. Tapi kamu tahu gak ada yang lebih keren dari itu semua?
0: Apa tuh kak?
1: Kamu beli deh produknya UMKM. Selain kamu dapat produk yang bagus, kamu juga bisa ikut berpartisipasi dalam kemajuan UMKM di Indonesia. Apalagi di masa pandemi kayak gini.
0: Ah, produk dalam negeri maka gak keren-keren.
1: Kata siapa? Produk lokal itu banyak juga loh yang udah diekspor ke luar negeri. Mulai dari fashion, makanan, furniture, dan masih banyak lagi. Ayo deh, mulai sekarang kita harus bangga dengan produk UMKM dalam negeri.
0: Siap, Kak. Kak, kuota Ade mau habis nih gara-gara dari pagi Ade internetan mulu. Biar Ade beli produk dalam negeri, beliin kuota dong, Kak.
1: Kebiasaan.
2: Motif batik Sekar Jagat adalah salah satu motif batik yang berasal dari Solo dan Yogyakarta. Sekar Jagat diambil dari kata kar, yang dalam bahasa Belanda berarti peta, dan jagat dalam bahasa Jawa berarti dunia. Sehingga batik Sekar Jagat bermakna peta dunia. Motif ini menggambarkan indahnya keragaman, baik di Indonesia maupun di dunia. Selain itu, motif Sekar Jagat juga memiliki makna keindahan atau kecantikan yang membuat orang memandangnya menjadi terpesona.
3: Pro 4 Suara Budaya Bandung.

Atur nuwun kaum dangu, masih Satya Manco di Propateri Bandung, tabu 13 langkung 58 menit waktu sedangat iya. Lebet kana pidangan acara salajengna kaum dangu, masih ngadugikan lagu-lagu Sunda, pop Sundanya kanggo kaum dangu sadayana, lajeng oge didugikan informasi-informasi kanggo kaum dangu sadayana. Stay tune terus di Propateri Bandung.

Karang Kamulian mangrupa candi di Jawa Barat. Situs Karang Kamulian nyaeta hiji situs ditinggal purbakala nu ngandung sajarah jeung mangrupa situs arkeologi nu perenahna di Desa Karang Kamulian, Cijengjing, Ciamis, Provinsi Jawa Barat. Eta situs mangrupa ditinggal di zaman kekuasaan Kerajaan Galuh anu mibanda ciri Hindu Buddha. Legenda ti situs Karang Kamulian nyaeta ngeunaan kisah Ciung Wanara anu aya hubunganana jeung Kerajaan Galuh. Eta carita loba ngagambarkeun kapahlawanan Ciung Wanara saperti kasaktian jeung kaperkasaan nu teu dipimilik ku jalma biasa ngan ukur dipimilik ku Ciung Wanara. Warta Pamungkas. Situs megalitikum Gunung Padang Cianjur anu aya dina lintasan Gunung Berapi di wewengkon Cianjur nyaeta hiji sajarah peradaban baheula. Waktu reruntuhan candi kapanggih di bukit anu luhurna 100 meter sakitu puluh tahun kaliwat, dikanyahokeun yen eta candi lain ngadeg di hiji luhureun bukit, tapi di hiji piramida jeuna manusa nu kakubur ku taneuh. Batu anu digunakeun pikeun ngawangun eta piramida umurna antara 8.000 nepi ka 20.000 tahun kaliwat atawa 6.000 tahun samemeh Raja Tut ngawangun piramida-piramida di Mesir nu ngajadikeun piramida di Gunung Padang pangkolotna di dunya. Mung sakitu kalawarta anu kadugikeun, sim kuring anu mugia tepang deui dina kalawarta salajeng.

Tersenyum merupakan salah satu cara sederhana yang biasa dilakukan banyak orang dalam mengungkapkan rasa bahagia atau senang. Dalam agama disebutkan bahwa senyum adalah ibadah, merupakan salah satu bentuk sedekah yang paling mudah untuk dilakukan. Senyum merupakan salah satu ekspresi yang dapat terlihat dari wajah seseorang, merupakan bagian dari ekspresi positif yang menggambarkan suasana hati pemiliknya. Dalam buku yang ditulis oleh Abdurrahman pada tahun 2018, senyum sebagai sebuah perubahan pada ekspresi wajah yang menyebabkan mata bersinar, sudut mulut melengkung ke atas tanpa suara, dan lebih sedikit distorsi otot yang terjadi dibandingkan saat tertawa, mengungkapkan kegembiraan, kesenangan, kasih sayang, persetujuan, terkendali, kemarahan, cemoohan, atau berbagai emosi lainnya. Berdasarkan penelitian mengenai efek tersenyum atau tertawa terhadap tubuh, pada saat tersenyum atau tertawa, maka hipotalamus mengaktifkan hipofisis atau kelenjar pituitari untuk mengeluarkan salah satu hormon endokrin yang berhubungan dengan emosi senang, yaitu hormon endorfin, khususnya beta endorfin. Hipotalamus merupakan suatu daerah yang berada di dalam otak yang mengontrol banyak fungsi tubuh, seperti makan, minum, fungsi dan perilaku seksual, tekanan darah dan ritme jantung, siklus tidur, dan status emosional. Selain mengeluarkan endorfin, hormon lain yang juga dihasilkan akibat adanya aktivitas yang menimbulkan perasaan senang dan bahagia adalah serotonin dan dopamin. Serotonin ditemukan dan diisolasi oleh Maurice Rapport pada awal tahun 1948 yang secara khusus dikenal sebagai neurotransmitter yang mengatur kebahagiaan dan kecemasan. Sedangkan dopamin dikenal sebagai pengatur dari pusat kesenangan dan penghargaan.

0: Ada sebuah kebahagiaan yang tak bisa dibeli dengan uang, yaitu melihat senyum yang kembali merekah karena uluran tangan kita. Di tengah hiruk-pikuk kehidupan modern yang serba cepat, seringkali kita lupa bahwa di luar sana masih banyak hati yang menunggu sentuhan kebaikan. Dan saat kita memilih untuk berbagi, sekecil apapun itu, dunia seolah menjadi tempat yang lebih hangat dan penuh cahaya. Berbagi bukan sekadar memberi sesuatu yang berlebih. Ia adalah ungkapan kasih, kepedulian, dan empati terhadap sesama. Ketika kita membantu orang lain, entah dengan tenaga, waktu, doa, atau materi, sebenarnya kita sedang menanam benih kebaikan dalam diri sendiri. Dalam setiap tindakan berbagi, selalu ada dua pihak yang diuntungkan. Mereka yang menerima karena mendapat harapan baru. Kita yang memberi karena hati menjadi lebih lapang, damai, dan bahagia. Berbagi membuat kita sadar bahwa hidup ini bukan tentang seberapa banyak yang kita miliki, melainkan seberapa besar manfaat yang kita berikan. Seperti halnya yang dirasakan oleh Kang David Riksa Buana, seorang aktivis sosial.
1: Mungkin apa yang saya lakukan ini adalah hal yang sangat kecil, sepele, tidak berarti, dan mungkin saja bahkan tidak pernah dilirik orang. Mana mencoba mengajak senyum masyarakat di pedalaman, dan di dalam program ini terutama untuk adik-adik kita, anak-anak kita, murid sekolah SD di pedalaman. Nah, cara ngajak senyumnya gimana? Yaitu dengan memberikan bantuan berupa perlengkapan sekolah. Nah, memang ini nggak berarti nilainya saja paling hanya sekitar Rp25.000. Tapi kalau berbicaranya di pelosok, misalnya ya di SD Kademangan, Kecamatan Pasir Kuda, tanya itu pada Mulya Cianjur ya, yang dijangkau hanya oleh kendaraan 4x4 atau dengan ojek, ada di puncak bukit jauh kemana kesana kemari. Artinya kan bukan persoalan mampu tidak mampu membeli buku satu pak, taposnya itu yang mahal. Makanya ketika kita menyambangi mereka dengan memberikan satu pulpen, satu pensil, satu penggaris dan sebagainya, alhamdulillah kita bisa melihat senyum anak-anak di pelosok. Orang-orang tua mereka juga tersenyum meskipun apa yang diberikan itu ya menurut saya tadi siapa apalah sebenarnya.
0: Senyum yang kembali tumbuh. Bayangkan wajah seorang anak kecil yang sebelumnya murung karena tak punya sepatu untuk ke sekolah, lalu tersenyum cerah ketika menerima sepasang sepatu layak pakai. Bayangkan ibu lansia yang matanya berkaca-kaca saat menerima sembako di ujung bulan. Atau keluarga kecil yang kembali bisa makan bersama berkat bantuan sederhana dari tangan-tangan dermawan. Senyum mereka adalah cermin keberhasilan hati kita untuk peduli. Itulah keajaiban dari berbagi. Bukan tentang nilai rupiahnya, tapi tentang harapan yang tumbuh kembali. Seringkali kita takut kehilangan ketika memberi. Padahal kebaikan tidak pernah membuat kita miskin. Justru dengan berbagi, pintu rezeki terbuka lebih besar. Seperti pepatah lama, tangan yang memberi tidak akan pernah kekurangan. Energi positif dari niat tulus akan selalu kembali dalam bentuk ketenangan, keberkahan, dan cinta dari sesama manusia. Karena setiap kebaikan yang kita lakukan, sekecil apapun, akan kembali pada diri kita.

0: senyumnya.
1: Manfaat senyum untuk kesehatan. Walaupun terkesan sederhana, senyum bisa mendatangkan banyak manfaat untuk kesehatan kita. Di antaranya, yaitu membahagiakan diri sendiri. Membahagiakan diri sendiri memang bisa dilakukan dengan banyak cara. Salah satunya dengan tersenyum. Kita bisa mengingat hal-hal baik yang terjadi dan bersyukur untuk setiap proses yang ada sembari tersenyum. Senyum yang diiringi dengan rasa syukur akan membantu tubuh melepaskan hormon dopamin dan serotonin di dalam tubuh, sehingga suasana hati bisa menjadi lebih baik dan timbul rasa bahagia. Senyum juga meredakan stres. Saat sedang stres atau hari yang dijalani terasa melelahkan, coba bercermin. Lihat diri kita, ucapkan afirmasi positif. Sekaligus berterima kasihlah kepada diri kita yang sudah kuat. Lalu tersenyum. Walaupun awalnya terasa kurang nyaman, ekspresi wajah tersenyum ini ternyata dapat mengelabui dan memicu reaksi kimia di otak yang berperan penting dalam membangkitkan perasaan bahagia. Selain itu, afirmasi positif yang diucapkan bisa membangkitkan ketenangan. Dengan begitu, stres berangsur-angsur akan menghilang. Manfaat senyum lainnya, membuat diri terlihat lebih menarik. Membiasakan diri untuk tersenyum dapat memberi kesan kalau kita adalah orang yang ramah, hangat, dan punya positivity base. Bahkan, bila kita memberikan senyuman tipis saat sedang berbicara dengan orang lain, aura kita mungkin akan lebih terpancar dan terlihat menarik. Senyum juga bisa meningkatkan rasa percaya diri. Ketika kita sudah bisa membiasakan diri untuk tersenyum, kita akan tampak lebih percaya diri saat berbicara dengan orang lain atau mengerjakan sesuatu. Hal ini bisa memberi kita kesempatan lebih besar untuk meraih kesuksesan, baik dalam lingkup sosial maupun pekerjaan. Senyum juga mempererat hubungan dengan orang lain. Saat momen terasa kaku dan bingung, harus mulai percakapan dari mana, cobalah untuk tersenyum lebih dahulu. Secara tidak langsung, senyuman akan membuat orang yang menjadi lawan bicara akan lebih nyaman dan kekakuan berangsur mereda. Senyum juga bisa membuat hubungan kita dengan orang lain lebih langgeng. Saat tersenyum, orang lain mungkin saja bisa merasa lebih nyaman dan diterima, sehingga dapat membantu membangun hubungan dan mempererat ikatan sosial. Manfaat lain dari senyum, menularkan kebahagiaan. Percaya atau tidak, kalau senyum itu menular. Tersenyum tidak hanya dapat meningkatkan suasana hati, tetapi juga bisa memperbaiki mood orang yang melihatnya. Hal ini terjadi karena tanpa sadar otak akan berusaha memahami dan mengikuti emosi lawan bicaranya. Untuk mencegah flu, kebiasaan tersenyum dan mencegah flu memang tidak terkait secara langsung. Namun, dengan terbiasa senyum, fungsi kekebalan tubuh dapat meningkat karena tubuh lebih rileks dan merasa bahagia. Dengan sistem kekebalan tubuh yang kuat, Anda dapat terhindar dari berbagai penyakit, termasuk flu. Dan terakhir, manfaat senyum bisa meredakan nyeri. Sama halnya dengan mencegah flu, senyum juga tidak berkaitan langsung dengan meredakan nyeri. Akan tetapi, ketika Anda tersenyum dan merasa bahagia, tubuh melepas hormon endorfin sebagai obat pereda nyeri alami. Jadi, bisa dikatakan kalau senyum adalah obat alami. Meski mempunyai banyak manfaat, bukan berarti Anda harus tersenyum sepanjang waktu hingga menunjukkan gestur yang membuat orang memandangmu aneh. Ya, selain itu, kebiasaan senyum berlebihan, apalagi jika Anda sering menyipitkan mata, bisa memicu terbentuknya kulit keriput.

0: Ibu Umi Kusumawati.
1: Bagaimana kami mengelola atau menumbuhkan satpam pangan itu adalah bagian dari titipan leluhur yang kami jalankan. Segala kegiatan atau adat istiadat yang kami jalankan semuanya bermuara dari atau berangkat dari padi itu sendiri. Menanam padi sendiri bagi kami kehidupan. Suatunya harus bersinergi dengan alam. Jadi kita menanam padi hanya satu tahun sekali, berdasarkan petunjuk dari alam. Dalam waktu satu tahun itu kita hanya menumbuhkan sekali. Kita juga tidak menggunakan atau tidak mengenal apa yang disebut pestisida, karena segala sesuatunya kita mengikuti petunjuk alam atau walang sangit atau warang dan sebagainya. Ada ya. Mereka semua ada. Jadi kami tidak menyebut mereka sebagai hama itu, dan kita menghormati masa hidup mereka. Jadi kita, makanya kita menanam padi hanya satu tahun sekali, memberi kesempatan makhluk-makhluk lainnya untuk hidup dan berkembang. Ketika berhuma, kami tidak hanya menanam padi, labu, waluh, ada timun, ada jagung, ada kacang, kemudian kita menyebutnya hanjeli, gandrum, ada sorghum dan sebagainya. Itu juga kita tanam sama-sama dengan padi. Dan pokok yang utama adalah padi itu tadi. Ngasek itu adalah prosesi memulai atau dibukanya musim penanaman padi pada tahun itu. Kalau bicara kasepuan ini, kita tidak bicara personal

0: tapi bicara soal komunitas.
1: Iya.
0: Jadi ketika itu dilakukan di Kasepuan, artinya itu menjadi tanggung jawab seluruh warga pastinya. Jadi itu kemudian gotong royong itu terjadi. Semua orang akan terlibat di sana, dari mulai mempersiapkan lahannya sampai prosesi penanaman dilakukan. Nah, demikian juga ketika mipit. Mipit itu adalah prosesi memulai panen pada musim itu.
1: Iya.
0: Itu juga biasanya akan dimulai oleh pimpinan Kasepuhan, dan kemudian seluruh warga akan bekerja di dalamnya untuk mengumpulkan hasil panen tersebut. Ya, tidak penting apakah kita punya tempat yang luas atau seperti apa, tetapi yang paling penting adalah bagaimana kita memiliki kesadaran itu dan mau memulai dari hal yang paling kecil, paling tidak untuk menyiapkan sesuatu untuk kehidupan kita sendiri.

4. Masyarakat Kampung Tajur Purwakarta, Jawa Barat mibanda hiji tradisi atau kebiasaan anu unik. Anu nepi ka kiwari masih dipiara, nyaeta tradisi ngenceleng. Ngenceleng marupa tradisi anu dilaksanakan ku cara warga nyimpen awis sabuku anu dieusian ku beas dihareupeun panto imah sewang-sewangan. Tradisi ngenceleng eta dilakukan ku masyarakat pikeun sasadiaan lamun ngalaman paceklik, atawa lamun di eta kampung ngalaman gagal panen, atawa hasil panen anu kurang hade. Ruas awi anu dieusian ku beas saban peuting dicokotan ku patugas anu satuluyna dikumpulkan di balai desa. Eta beas baris digunakan dina mangsa gagal panen atawa dijual ka pasar, tur hasilna digunakan pikeun nutupan kebutuhan ekonomi warga. Warta Pamungkas. Tugu gede mangrupa situs ditinggal zaman prasejarah anu perenahna di Kampung Cengkuk, Kelurahan Margalaksana, Kecamatan Cikakak, Kabupaten Sukabumi. Luas situs tugu gede nepi ka 2 hektar. Baheula eta tempat digunakan salaku tempat ngariung jeung kagiatan masyarakat zaman prasejarah. Hal eta dibuktikeun ku ayana ditinggal mangrupa tembikar seperti cawan, periuk, tempayan, dupa, kendi jeung cobek, sarta anu sejena seperti keramik, pakakas anu dijieun tina batu, sarta pakakas anu dijieun tina logam. Salian ti eta, di tugu gede oge aya monumen batu anu dijieun tina dolmen, batu altar, batungan jambangan, batu umpak jeung tahta batu. Mung sakitu kalawarta anu kadugikeun. Sim Kuring, Beni Hardiansyah, tepang deui dina kalawarta salajengna.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore kaum dangu perempat dari Bandung. Ayo Mas Agus. Ayo dijoget dulu Mas Agus ya. Ayo kita joget dulu kaum dangu. Satu lagu untuk Anda di Pro Dangdut edisi hari ini, hari Minggu 26 Juli 2026 ya. Cinta sampai mati, Bella Nova.

Ya, rajin doa ya. Permohonan, harapan atau mungkin ya cita-cita gitu ya, disampaikan ya. Kalau misalnya nggak disampaikan, nggak doa gitu. Sebagai manusia yang pastinya penuh dengan kekurangan. Nah, yang maha sempurna Tuhan yang maha esa Allah Subhanahu wa taala pastinya akan memberikan harapan, doa-doa yang kita sampaikan itu, cita-cita kita itu bisa tercapai kalau misalnya kita sungguh-sungguh berdoa. Betul tidak? Betul. Keprok atuh. Ya, Wilujeng sonten kasadayana. Selamat sore pendengar setia Prodangdut di mana saja Anda berada. Selama kurang lebih 2 jam ke depan, Prodangdut menemani Anda bersama saya Benny Herdian saya. Lagu-lagu menarik sudah kita siapkan di sini. Ya, lagu-lagu kekinian, lagu-lagu lawasnya juga ada ya. Anda pun bisa menggunakan line telepon dan juga SMS kami untuk menyampaikan request lagu dan juga kirim salamnya ya. Silahkan disampaikan lewat teks dan juga telepon. Bisa hubungi kami di 022-721-8075 atau bisa lewat WhatsApp di 0811-201-540. Pokoknya jangan kemana-mana, siap-siap dulu di handphonenya, di teleponnya ya. Nanti kita hadir kembali buat terima telepon dan juga yang pastinya terima salam-salam dari Anda semuanya di Prodangdut. Dangdut adalah kita.

Memujamu, ayo ting ting Komdangu. Ya, ini pedangdut asli Bekasi nih Komdangu, yang lahir di 20 Juni 1992. Seorang aktris, presenter, bisa dibilang pelawak juga, sekaligus penyanyi dangdut yang juga bisa menjadi salah satu diva ya, diva dangdut kebanggaan Indonesia begitu ya. Ayu ini ternyata, ternyata kaum Dangu merupakan turunan Betawi, Tionghoa dan Sunda ya, kurang lebih begitu kaum Dangu. Nah, informasi selanjutnya, ini awalnya nih ayah ya yang kita kenal ayah gitu, ayahanda dari dari Ayu Ting Ting yang bernama Abdul Rojak ini bekerja sebagai guru mengaji banyak anak-anak di lingkungannya dan juga merupakan pegawai honorer sejak 1982 ya, sebelum lulus tes calon pegawai negeri sipil di tahun 2001. Kemudian mengakhiri karirnya sebagai birokrat, sebagai sekretaris kelurahan Sukmajaya Komdangu di tahun 2016 hingga pensiun ya di 2020 gitu. Memiliki dua orang anak ya, laki-laki bernama Narfazli, adik Ramdhani yang meninggal dunia ya ketika masih kecil, dan adik perempuan bernama Ashifa Nuraini. Jadi punya kakak dan adik gitunya Ayu Ting Ting teh kaum Dangu ya. Ayu lulusan SMP Negeri 4 Depok, juga SMA Negeri 2 Depok. Pernah juga menyempatkan diri untuk berkuliah di Universitas Gunadarma. Karena popularitasnya semakin tinggi ya di dunia hiburan, Ayu memilih untuk tidak meneruskan dan berkarir gitu ya sampai dengan saat ini. Namun tidak mengurangi begitu ya kualitas dirinya, Ayu ini terus berupaya menjadi orang yang punya segudang prestasi juga Komdangu ya, sebagai aktris, presenter, pelawak dan juga pengusaha, bahkan juga bisa berbahasa asing yang baik begitu ya, berkomunikasi. Jadi luar biasa nih Ayu ini. Jadi ya, selain sebagai pedangdut ya, tapi Ayu juga tidak lupa bahwa pendidikan di luar sekolah juga penting begitu kamu Dangu. Nah, bagaimana Anda? Anda juga mudah-mudahan, saya doakan selalu berupaya menjadi orang yang terbaik ya begitu ya. Kamu Dangu Pramat dari Bandung. Silakan Anda bisa hubungi kami di 0811-201-540 atau bisa lewat telepon di 0227218075.

Buat yang lagi merana kaum dangu ya, semoga terhibur dengan putarkannya lagu-lagu di sore hari ini. Lagu Merana lagi dari Vita Alvia ya, menyapa Anda semuanya di sore hari ini di program Pro Dangdut. Dangdut adalah kita bersama saya Benny Herdiansa. Selamat sore. Ada Abah Sutaryat ya, aki-aki letik di Cimaragang Cidaun Cianjur yang saat ini sedang menyimak ya tentunya program kita. Assalamualaikum. Di sonten Kang Beni aki letik Cidaun silaturahmin kasadayana wae. Diutamikeun anu teras manco di propat di mana wae ayana mugi teras darama. Wassalam. Amin. Nuhun aki ya. Pastinya aki sekarang lagi di ladang ya, sedang di kebon. Ya, asik ya sambil nyeruput cikopi sambil mendengarkan lagu dangdut tapi juga sambil menikmati pemandangan yang indah. Juga selamat sore Kang Ares Rudiansyah yang selalu always ya selalu mendengarkan program Pro Dangdut sore hari ini. Atuh nuhun Kang Ares Rudiansyah, seperti biasa cenah Kang Beni pengen diputerin lagunya Uwiu Uwiu. Nu mana teh nya Uwiu Uwiu teh? Kayak dipilari heulanya Kang Aresnya. Lagunya disampaikan buat teman-teman SMKN 10 Bandung angkatan 2004. Terima kasih juga teman-teman dari UPI Bandung ya. Jurusan Sendra Tasik cina. Seni Tari Drama dan Musik UPI. Oh iya, thank you lah ya Kang Ares Rudiansyah. Sehat selalu Kang Beni, semangat terus ya untuk menghibur. Asik, siap Kang Ares. Nuhun, silakan bisa Anda sampaikan juga di 0811-201-540 untuk lagu yang Anda sukai. Berikut juga Anda kalau misalnya mau request lagu lawasnya, Beni punya Elvis Sukaisih Datang Untuk Pergi. Ada Masih Adakah Cinta dari Latif Khan. Kemudian Kehilangan dari Roma Irama. Kemudian juga Bagai Ranting Yang Kering dari Iis Dahlia. Silakan bisa dipilih ya 4 lagu lawasnya untuk Anda. Elvis Sukaisih Datang Untuk Pergi, Latif Khan-nya Masih Adakah Cinta, ada Roma Irama Kehilangan dan Iis Dahlia Bagai Ranting Yang Kering. Yuk digeboy lagi. Kita rada sendu-sendu ya. Selanjutnya punya lagu Via Valen. Via Valen dengan judul lagu Sayang.

0: Rompat, Suara Budaya Bandung.
1: Lagu ini diciptakan sekitar tahun 60-an oleh Kosaman Jaya. Dari zaman ke zaman telah dikemas dalam berbagai jenis iringan musik, dari musik tradisional Sunda hingga pop Sunda. Kali ini disajikan dalam iringan lagu bernuansa jazzy, diproduksi oleh Pro 4 RRI Bandung. Aransemen lagu oleh Mustika Iman Zakaria MSM. Walaupun lagu ini berjudul Bangbung Ranggaek, yang artinya nama salah satu binatang yang ada di daerah Jawa Barat, tetapi isi lagu ini merupakan pantun yang menceritakan tentang perasaan seseorang yang labil atau mudah berubah dari yang asalnya tidak mau menjadi mau.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Tulang rusuk ya, aku tulang rusukku ini teh salah satu majasnya kaum dangu yang menyampaikan bahwa bagian gitu ya, bagian dari kehidupan wanita, bagian dari kehidupan sang laki-laki ya. Nah kalau misalnya ngomong-ngomong mengenai tulang rusuk manusia ini kerangka ya, yang berjumlah 12 pasang, totalnya ada 24 buah yang terbagi ini menjadi 3 jenis utama. Tulang rusuk yang sejati, tulang rusuk palsu, dan juga tulang rusuk melayang, kaum dagu. Jadi bagian belakang semua tulang rusuk menempel pada tulang belakang. Ya, sejati yang masuk dalam tulang rusuk sejati itu 7 pasang yang ujungnya, yang ujung depannya ini terhubung langsung ke tulang dada. Kemudian ada tulang palsu 3 pasang yang ujung depannya menempel pada tulang rusuk di atasnya. Kemudian juga ada tulang rusuk yang melayang 2 pasang yang ujung depannya ini tidak terhubung ke bagian depan tubuh. Nah ini fungsinya untuk menjaga jantung dan paru-paru, serta organ-organ yang lunak ya kaum dangu dalam tubuh kita pada saat bergerak gitu tidak bergeser atau tidak mengalami benturan. Nah ini juga bergerak, mengembang, mengempis saat paru-paru bekerja. Jadi elastis kaum dangu. Wah luar biasanya, subhanallah. Kang Aris Rudiansah di Haji Gopur tadi minta uyu-uyu lagunya. Terima kasih sudah sampaikan lagu istimewanya untuk diputarkan di sore hari ini. Ditambah di plus ya, kita kasih lagu klasik juga untuk Kang Aris Rudiansah ya. Lagu klasiknya Benny punya mana dulu ya, dari 4 lagu ini ada Elvi Sukaisi, ada Latif Khan, ada Roma Irama, sama Iis Dahlia. Oh, kalau gitu kita coba yang ini ya, yang Iis Dahlia dulu kayaknya mah. Ada yang masuk, kita coba terima dulu teleponnya berikutnya. Halo. Halo. Assalamualaikum. Halo. Tulang rusukku, sama siapa ini, di mana, ada suaranya kah atau penelpon gaib? Halo? Tidak ada ya. Oke. Baik, Latif Khan juga ini enakeun, masih ada Kak Cinta, ada Roma Irama kehilangan, ada Iis Dahlia bagi ranting keringnya, mana tuh kaum dangu da laguna raraosin sadayana. Halo. Halo tulang rusuk. Halo siapa ini gerangan?
1: Yang Bale Endah.
0: Orang Bale Endah. Nah atau suarana namanya keluar ieu teh?
1: Dari tadi mah tidur.
0: Oh atau kunaon betidur atau. Orang Bale Endah siapa namanya ini?
1: Sama Cece Carmila.
0: Siti Carmila di Bale Endah hoyong lagu naon? Yang lagu naon sok?
1: Ingin memeluk dirimu.
0: Ai, sok atuh ka dieu. Geningan ya, laguna hoyong memeluk, nuju tirisnya tehnya.
1: Oh, dingin banget.
0: Ay, ini dingin. Oh gitu, nganggo sweater, tiis pisan
1: sab. Tapi cuaca di luarmu panas.
0: Nya etanya kitu nya teh, ieu teh nuju pancaroba. Mohon.
1: Kalau di sana sama?
0: Sama, di sini mah tambah tiris karena ada ASEAN, teteh.
1: Bagus banget.
0: Bagus jadi double tiris tehnya. Mataknya perlu kehangatan, ini perlu ditangkep. Lagunya dikintun buat siapa, teteh?
1: Ini sama siapa?
0: Aku boleh panggil aku John.
1: Oh, Kang John.
0: Sanes ketang sarang Benny, Benny.
1: Oh,
0: Abe. Salam oh, kenal ya.
1: Hari Minggu.
0: Oh, tentu. Aku mah kebetulan aja ini di hari Minggu sedang kosong, jadi weh di Minggu ya. Gitu. Ya, biasanya di pagi-pagi aku mah
1: jam
0: 7 sampai ya, tiap hari teh Senin sampai Kamis aku mah di pagi hari saja.
1: Oh, acaranya?
0: Aku mah kebanyakan acaranya teh We Walk the Talk teh geunian teh, wawancara. Oh. Gitu ta teh Siti.
1: Karena aku nanya udah belum tahu.
0: Oh, enggak apa-apa atuh, aku beritahu ya.
1: Iya. Kasih teh, info dong.
0: Kasih info dong teh Siti. Lagunya dikirim buat siapa?
1: Buat Abah udah masuk belum, Abah Janggot?
0: Abah Janggot teh kelasan belum, tapi sepertinya beliau manco ya mendengarkan gitu.
1: Abah.
0: Mm-mm.
1: yang sehat.
0: Amin, amin ya Allah.
1: Kan abah teh lagi sakit waktu itu ke dokter.
0: Leres pisan abah teh nuju teh damangnya.
1: Iya. Tapi di dalam piut. Di dalam piut.
0: lagunya tadi teh Teh Siti, lagu memeluk dirimu teh dari siapa?
1: Ingin memeluk dirimu teh kalau yang laki-laki mah. Kalau itu teh
0: Ada yang versi duo Ageng, mau enggak duo Ageng?
1: Boleh.
0: Boleh ya, nanti diputarkan ya langsung ya.
1: Nah, itu mah yang aslinya mah kan bukan dangdut.
0: Oh, laksini iya betul di cover deui-nya tehnya.
1: Iya. Mm-mm. Sama cewek sama.
0: Betul, betul.
1: Tapi ada versi lain, ada koplo, ada lain.
0: Katanya ada versi ini juga, apa? Versi
1: Dor.
0: Ada versi ini katanya kuda lumpingnya ada teh.
1: Tah belum tahu.
0: Itu. Belum tahu ya. So atuh di urang dangukeun saja lagi. Teh
1: ini mah enggak boleh minta yang Sunda ya.
0: Teu kan dangdutan judul lagu yeuna acarana.
1: Iya. Iya kan yang Sunda teh ada koplo.
0: Oh, iya. Kalau dangdut priangannya boleh sok misalkan. Lagu apa sok dangdut priangan teteh suka naon?
1: Ada inget ka mantan.
0: Jadi inget ka mantan, manganten teu inget ka abdi. Kitu nya lagu na teh nya.
1: Mantana teuing atuh.
0: Mantana oge leungit. Sok atuh. Kamasaha deui laguna dikintuna?
1: Bang Mairona mancung enggak ya?
0: Bang siapa?
1: Bang Mairona.
0: Oh gitu.
1: Kamu udah masuk belum?
0: Sepertinya Manco mendengarkan lewat ini RRI Digital.
1: Iya.
0: Ya betul sekali.
1: Kang Ilham sama Putri.
0: Kang Ilham.
1: Itu Kang Edo ya.
0: Bang Edo betul di Palembang. Bang Edo selalu mendengarkan always ya.
1: Tapi kalau Teh Ratu Engang mah lagi di alun-alun di kafe lagi ulang tahun.
0: Wow, selamat ulang tahun grupnya. Ratu. Iya, alhamdulillah.
1: Ulang tahun grupnya.
0: Oh, gitu. Terus, mantap, gitu mantap, ya. mantap.
1: Apa namanya teh YouTube enggak tahu grup.
0: Seueur dor.
1: Facebook gitu.
0: Oh, gitu. Grup-grupan we pokoknya mah ya.
1: Pokoknya mah ulang tahun grup itu aja.
0: Oke. Siap-siap atuh. Lanjut wae.
1: Teh Ratu Engangnya mana? Heeh. Kulon
0: 11. Oh, kitu teh sawios teh mohon-mohon. Der laguna bari diputerkeun. Siap sami-sami Teh Siti, ya.
1: Ibu bukan.
0: Apa?
1: Ini mah Carmila.
0: Carmila, Siti Carmila kan?
1: Enggak pakai Siti.
0: Oh, begitu. Jadi Carmila aja. Heeh. Nah, oke. Okay. Terima kasih Carmila. See you again ya.
1: Iya,
0: yeah,
1: produk adalah kita.
0: Asik. Oke, makasih Teh Carmila di sana ya, nun jauh di sana, di Balenda. Lagunya katanya ingin memeluk dirimu. Kita putarkan yang versi duo Ageng dan ini Ageng Musik Official ya. Dan juga Teh ada Kang Ares Rudiansa tadi pengen lagu Wiu Wiu dari Cita Citata. Kita lanjut lagi terima telepon berikutnya. Halo Pro Dangdut. Pro Dangdut, dangdut adalah kita. Ta. Suaranya adakah? Ini masih ya. Tidak terdengar suaranya. Dicoba lagi. Sambil kita dengerin lagu berikutnya aja ya kaum dangu ya. Ada Uyu-Uyu dari Citata. Terus lanjut lagi tadi lagu yang diminta sama Teh Carmila, ingin memeluk dirimu.

baju adat di Indonesia. Baju adat Banten. Banten memiliki dua baju adat. Baju adat pertama adalah baju yang dipakai saat pernikahan. Ini mirip dengan baju adat Sunda. Untuk pria memakai koko, kain batik, serta selendang di pinggang dan tidak lupa penutup kepala. Wanitanya sederhana, mengenakan kebaya serta kiasan kembang goyang pada kepala. Baju adat kedua dikenakan saat atraksi pencak silat. Bajunya dinamakan pangsi. Berkesan seorang juara sejati, baju ini berdesain tanpa kerah lengkap dengan pengikat kepala dan selendang.

0: Pro Opat.
1: Lamun ditilik tina wangunanana, imah para hukum murep leuwih ruwet dibandingkan imah jolopong. Secara harfiah, parahu kumurep hartina parahu anu tibalik, luyu jeung wangun suhunanana nyaeta mangrupa parahu anu tibalik. Eta imah mibanda opat bagian utama, dua bagian dihareup jeung ditukang, nyaeta trapesium jeung dua bagian sisi sejena mibanda wangun segitilu. Bagian suhunan segitilu biasana dijadikeun bagian hareup, struktur bagian hareup biasana leuwih mundur pikeun nyieun teras. Kakurangan imah adat parahu kumurep nyaeta dina usum hujan rawan bocor alatan loba sambungan di suhunanana. Wartos pamungkas. Dingaranan imah buka pongpok alatan eta imah mibanda panto nu sajajar jeung salah sahiji tungtung suhunan. Tina wangunanana eta imah sarupa jeung imah buka palayu anu didasaran ku kahayang nu boga eta imah nyang hareup ka jalan. Lamun ditilik-tilik ti hareup, sakabeh watang suhunan teu katempo ngan ukur segitilu tina wangunan eta imah. Dina waktu ngawanguna, rarancang imah buka pongpok nyaeta hasil tina gabungan imah adat Sunda anu sejena. Sedengkeun imah adat Jubleg nangkub, tina segi desain wangunanana ampir sarua jeung imah adat parahu kumurep. Secara harfiah, eta imah mibanda harti lisung anu nangkub. Mung sakitu kalawarta anu kadugikeun, simkuring web Rukanda tepang deui dina kalawarta salajengna.

0: Tahukah Anda, kayu manis tidak hanya bermanfaat untuk bumbu masak saja. Kayu manis sangat bermanfaat untuk menunjang kesehatan badan, bahkan penampilan Anda. Kayu manis memiliki kandungan yang baik untuk kesehatan dan wajah Anda, seperti untuk mencegah penggumpalan darah, antibakteri, mencegah risiko terkena penyakit jantung, meningkatkan fungsi otak, menurunkan kolesterol, mencegah dan mengobati diabetes dan menghangatkan tubuh. Ternyata, kekayaan alam dan tumbuhan dapat memberi manfaat pada kehidupan kita.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Pro 4, Suara Budaya Bandung.

0: Jangan kau pisahkan kami.
1: Warna baru musik dangdut Indonesia kaum dangu ya. Jadi beragam gitu. Ada yang melankolis ya, merdu merayu ya, dengan lirik dan juga tentunya dengan beat yang slow. Lagu-lagu dangdut tetap bisa kita nikmati kaum dangu. Apalagi lagu-lagu yang beatnya cepat begitu, ceria, juga mengajak kita untuk berjoget bersama. Asik. Masih di Pro Dangdut edisi sore hari ini, hari Minggu tanggal 26 Juli 2026. Kita coba terima telepon. Ini nampaknya ada yang masuk via telepon WhatsApp. Halo Pro Dangdut.
2: Prodangdut adalah kita.
1: Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sama Teh Eci Pangandaran ya ini ya.
2: Iya.
1: Betul. Kumaha orang Pangandaran sehat?
2: Alhamdulillah sehat.
1: Sehat ya, ya alhamdulillah.
2: Lagi nonton itu tuh Pacuan Kuda nih.
1: Oh, Pacuan Kuda. Ada iya. Kegiatan apa nih Pacuan Kuda? Ada lomba kah gitu?
2: Enggak sih, enggak lomba, cuma astagfirullahaladzim. Ya Allah, ini belibet pisan.
1: Tapi seru ya Teh Eci, di sana Pangandaran seru banget ya pastinya ya.
2: Iya, seru-seru. Sini udah pernah kesini enggak?
1: Pangandaran sering sih, tapi kunjungnya ke pantai aja Teh Eci. Kalau Teh Eci di sebelah mana Pangandarannya?
2: Kalau aku masih sebelah sini, enggak terlalu deket. Jadi deketnya ke wisata Santirah.
1: Santirah.
2: Citumang.
1: Oh, Citumang. Waduh, keren Citumang. Tuh Citumang.
2: Iya. Sebelah sini.
1: Masih rame teh. Tanggal-tanggal
2: rame,
1: seperti ini.
2: Rame.
1: Masih rame ya.
2: Iya, masih rame. Weekend walaupun gak liburan, kalau weekend hari Minggu Sabtu.
1: Apalagi rame, libur sekolah ya teh ya. Apalagi kalau libur sekolah.
2: Padat.
1: Iya, padat pisan ya pastinya. Iya. Teh Eci pengen lagu apa?
2: Pengen lagunya Selimut Biru.
1: Selimutnya.
2: Selimut biru.
1: Selimut Persib atuh.
2: Pengen teh? Selimut biru.
1: Selimut Persib atuh berarti Teh Eci.
2: Iya. Iya ya. Baru sadar iya ya.
1: Selimut biru.
2: Mau kirim salamnya?
1: Boleh, silakan. Buat siapa aja?
2: Boleh. Buat yang pertama itu buat Teh Carmilla. Udah masuk ya?
1: Teh Carmilla udah. Alhamdulillah.
2: Iya, Teh Carmilla, buat Bang Edo, buat Pak Ilham Jarot, buat Bang Ari. Tapi enggang buat Teh Nice. Teh Dinda buat Sadayana we.
1: Salam Sadayana we nya. Selimut birunya dari Mega Mustika teh.
2: Iya, oke.
1: Okay. Larasnya nu ieu nya mohon.
2: Ini siapa ya namanya?
1: Sama salam kenal sama Beni teh.
2: Oh iya, Beni salam kenal.
1: Salam kenal Teh Eci ya.
2: Iya.
1: Mudah-mudahan lagunya
2: buat penyiar aja.
1: Oish, thank you. Pakai ini spesialnya pakai telur enggak teh?
2: boleh
1: siap Teh Eci ya lagu Selimut Birunya baik ditunggu ya Teh Eci ya
2: lagunya ya
1: mangga
2: siap ya udah turun terima kasih
1: langsung Teh Eci kita puterin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teh Eci langsung kita puterin lagunya ya Selimut Birunya kita hadirkan untuk Teh Eci. Ini Selimut Birunya dari Mega Mustika.

0: akibat dampak dari kecanduan bermain game online.
1: Menurut Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO, kecanduan game sekarang ini sudah masuk ke dalam gangguan kejiwaan baru bernama gaming disorder.
2: Para peneliti mengumpulkan dan merangkum hasil dari 116 penelitian ilmiah untuk menentukan bagaimana kecanduan game online bisa mengubah fungsi dan juga struktur otak, serta mempengaruhi perilaku seseorang yang memainkannya. Ingat bahaya kecanduan game online.
3: Lompat tali. Dari namanya saja sudah dapat kamu bayangkan bahwa permainan ini berhubungan dengan tali. Permainan ini umumnya disukai oleh anak perempuan yang melibatkan 3 hingga 10 orang anak. Tidak sedikit anak laki-laki yang tertarik bermain lompat tali. Untuk mempersiapkan permainan ini, biasanya mereka akan membuat tali karet agar tidak melukai kulit peloncat. Permainan pun dapat dimulai dengan menentukan siapa yang menjaga dan siapa yang melompat. Aturan mainnya, untuk pelompat ia harus melewati tali dengan ketinggian tertentu. Bila berhasil dengan ketinggian rendah, tali akan dinaikkan lagi sampai pemain pun merasa lelah, menyerah atau tidak mampu melewati tali. Dengan begitu, pelompat dinyatakan kalah dan menjadi penjaga. Begitu selanjutnya.

15 menit tersisa kebersamaan kita di Pro Dangdut untuk edisi hari ini Minggu 26 Juli 2026. Ya, lagu-lagu yang tadi Anda request semoga bisa menghibur. Yang pastinya pasti ya menghibur, soalnya lagu kesukaan pasti diputarkan. Tadi yang pastinya kaum dangu perempat RI Bandung, buat Anda yang belum sempat telepon baik itu lewat SMS atau juga lewat telepon biasa kami, ya jangan khawatir, Anda esok masih bisa request lagu. Pokoknya dari pukul 3 hingga pukul 5 waktu Indonesia Barat, lagu-lagu dangdut istimewa, lagu-lagu dangdut kini dan juga lawas akan hadir menemani Anda, menemani sore-sore Anda di setiap harinya. Dan terima kasih buat Anda semuanya yang sudah gabung, sudah kirim SMS, kirim pesan. Anda yang sudah kirim pesan lewat SMS dan juga telepon, terima kasih sekali lagi. Bisa hadir kembali tentunya mendengarkan setiap program mata acara dari Pro 4 RI Bandung, terutama Pro Dangdut di pukul 3 hingga pukul 5 waktu Indonesia Barat. Tetap bersama kami. Saya Benny Hadiansung, terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Waduh, bahaya banget sih.
1: Bahaya gimana?
0: Tuh lihat, berbelok tapi gak nyalain lampu sen.
1: Ya elah, biasa aja kali. Malahan nih, biasa lampunya ke kanan, beloknya ke kiri. Gak celaka juga, gak ngefek juga kan.
2: Jangan remehin lampu sen ya. Lampu sen juga diatur dalam Undang-Undang Berlalu Lintas nomor 22 tahun 2009 pasal 112 yang isinya pengemudi kendaraan yang akan berbelok atau berbalik arah wajib mengamati situasi lalu lintas di depan, di samping, dan di belakang kendaraan serta memberikan isyarat dengan lampu penunjuk arah atau isyarat tangan. Jadi, kalau melanggar sesuai dengan pasal 294 dan 295 Undang-Undang tahun 2009 tentang berlalu lintas, kita bisa dipidana dengan kurungan paling lama 1 bulan atau denda Rp250.000. Kelalaian kecil juga berbahaya loh.
3: Tahukah Anda? Monju adalah singkatan atau kata umum yang biasa digunakan untuk menyebut monumen perjuangan rakyat Jawa Barat. Seperti pada umumnya sebuah monumen lain, Monju dibangun untuk mengenang heroiknya para pahlawan-pahlawan asal Jawa Barat yang berjuang mati-matian melawan penjajah. Bentuk monumen ini cukup unik, menyerupai sebuah bambu runcing yang menjadi senjata andalan para pejuang dalam merebut kemerdekaan.
4: Pro 4 Suara Budaya Bandung.

Lamun kana pidangan acara ngalang layung ngalagu Sunda dina wanci sariat layung kaum dangu ya. Urang teraskeun deui ngupingkeun lagu-lagu pop Sunda. Pop Sunda, lagu-lagu pop Sunda pilihan yang kami hadirkan di sore hari ini menemani Anda dari pukul 17 hingga pukul 6 sore jam 18.00 waktu Indonesia Barat di Prom 4 RRI Bandung.

0: Mengenal peribahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Minahasa.
1: Iya yo selokon telu.
0: Artinya, bawalah pada gunung tiga. Peribahasa ini menganjurkan agar setiap orang jangan bertindak sendiri-sendiri. Dalam menyelesaikan permasalahan yang besar dan berat, harus melibatkan pendapat berbagai pihak, yaitu kalangan pemerintah formal dan masyarakat adat.
2: Ih, sebel.
3: Sebel kenapa sih?
2: Ini nih, masa beli minuman nggak dikasih sedotan? Lipstik di bibir aku kan bisa hilang kalau pakai langsung seruput begini.
3: Hey, sedotan plastik kan nggak ramah lingkungan. Menggunakan sedotan plastik apa? Yang kemudian berakhir menjadi sampah, akibatnya jutaan sampah sedotan plastik mencemari lingkungan. Makanya, bawa sendiri sedotan stainless steel, lebih aman dari sedotan plastik. Atau bisa pakai sedotan bambu serta bahan lain yang ramah lingkungan.
4: Menghentikan penggunaan sedotan plastik, langkah kecil yang akan berdampak besar dalam upaya menyelamatkan lingkungan hidup.
5: Pro 4, Suara Budaya Bandung.
6: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
7: Terima kasih Anda masih bersama kami, Pro 4 Suara Budaya Bandung, Komdangu. Sore hari ini ada bincang-bincang setitik, sebentar ya, bersama dengan narasumber kita di sore hari ini. Sudah terhubung di line telepon, ada siapa nih? Ya, halo, kita kenalan dulu nih ya, supaya lebih kenal. Ada pepatah mengatakan tak kenal, hayu kita kenalan. Teh siapa nih sama Teh? Teh Indah ya, Ibu Indah ya.
8: Halo, Teteh aja lah.
7: Boleh, Teh Indah ya. Teh Indah Marketing Communication The King Mall, The King's Mall ya. Waduh, ini dari namanya King. Ini luar biasa, iya. punya sejarah buat Benny ya kalau King ini. Di alun-alun kalau gitu, misalnya.
8: Emang Benny pernah ngapain aja di King, punya sejarah
7: naik
8: banyak.
7: Naik ulil.
8: Naik ya, Teh. Ulil kita masih legend kok, tenang.
7: Oh masih gitu ya Teh. Baik. Pasar Kreatif Bandung ini menghidupkan kembali kreativitas di tengah kota. Kota Bandung sendiri luar biasa nih. Betul, punya banyak mall-mall yang terkenal ya, termasuk King's gitu ya.
8: Iya, betul Kang Benny.
7: Naik Teh. Nah, selama ini begitu apa saja yang mungkin punya perubahan tersendiri begitu Teh? Kreativitas apa yang King punyai saat ini?
8: Kalau kita sekarang karena namanya sudah King's Mall ya, jadi kita mulai merambah dari shopping center ke mall gitu, di mana kita udah mulai beberapa banyak ya tenan-tenan anchor, tenan-tenan besar yang memang mewadahi anak-anak muda. Karena dulu tuh kayaknya orang mikirnya King's itu kolot banget ya gitu ya, bahasa Sundanya mah. Kalau sekarang tuh jangan risau-resah dan gelisah gitu ibarat mah. Jadi sekarang kita sudah mewadahi anak-anak muda, kreativitas anak-anak muda kota Bandung di, di Bandung, di King's itu kita udah banyak tenan-tenan baru gitu. Jadi semuanya lengkap karena sesuai tagline kita, terjangkau, ternyaman, terlengkap.
7: Asik. Gitu. Nah, kalau dari oke, yang kenyamanan yang disodorkan barangkali berupa apa ya, bangunan konkret misalkan atau layanan servis yang tersedia apa saja nih Teh Indah? Iya.
8: Kalau layanan kita hampir sama ya sama semua mall, yang pasti kita punya kebutuhan seperti customer service kita ada stroller untuk para ibu-ibu yang membawa anak-anak, jadi belanjanya lebih nyaman. Lalu juga kita punya area baby's room, toilet yang bersih yang nyaman, lalu juga area koridor mall yang luas serta tenan-tenan yang lengkap juga gitu. Pampers kita juga ada posisi spot nongkrong baru nih, namanya Ngarium Spot. Posisi
7: Ngarium Spot
8: lebih ke Patihan ya, gitu. Di situ kita ada tenan baru Fore. Jadi di depannya kita ada Ngarium Spot. Di situ bisa nongkrong-nongkrong sambil charge handphone atau mungkin hanya sekedar chat sama teman-teman sambil habis jajan di situ bisa.
7: Oh, ada spot khusus buat ngeriung gitu ya.
8: Iya, betul. Terus kita juga banyak spot-spot foto loh, Kak.
7: Instagramable berarti ya, Teh.
8: Iya, Instagramable. Kita banyak banget.
7: Oke. Gitu. Kalau dari perjalanan begitu saat ini perkembangannya kan dikenal sebagai mall terlama ya di Kota Bandung ya. Nah, kemudian mau nanya nih, peran yang mendukung buat pelaku ekonomi kreatif begitu, Teh. Apa ada khusus tem apa namanya konsep tersendiri, program tersendiri dari Kings Mall ini?
8: Kalau kita mengikuti zaman ya, Kang ya. Kayak sekarang fashion-fashion zaman sekarang yang kita wadahi juga, karena kita kan setiap bulannya itu ada pameran. Pamerannya kita ganti-ganti. Kalau dibilang fashion, kita banyak banget tenan-tenan fashion wanita apalagi khususnya. Jadi Kings itu secara gedung maskulin. Tapi dalamnya kita itu sangat wanita
7: gitu. Feminin gitu.
8: Betul. Baik. Tapi jangan salah, Kang, untuk fashion-fashion lelaki juga kita banyak.
7: Jadi, gitu.
8: Sebenarnya lebih ke kita mengikuti zaman lah ya.
7: Okay.
8: Jangan sampai terlena oleh waktu.
7: Oke. Okay. Gitu. Okay. Dan yang pastinya ini pelaku UMKM terorganisir di sana begitu ya.
8: Iya, betul. Karena kita masih banyak ya tenan-tenan lama yang memang sudah join sama Kings dari zaman baheula.
7: Oh, masih ada dulu. Teh, di antaranya?
8: Masih.
7: Dong. Di antaranya siapa
8: Planet
7: saja?
8: Fashion, masa sih enggak tahu?
7: Planet. Betul.
8: Planet Fashion, Hippie. Masih banyak lah, Kang. Kita di lantai 1, lantai 2 itu rata-rata tenan-tenan lama kita gitu. Karena ya kita juga gak mau melupakan ya orang-orang lama yang memang sudah membesarkan Kings juga. Karena tanpa mereka ya kita bukan apa-apa dong. Zaman dulu orang mau belanja fashion yang worth it, yang lengkap, apalagi pada saat mau menjelang lebaran, di mana lagi kalau bukan di Kings, bener gak?
7: Betul.
8: Nah, kalau sekarang nggak hanya lebaran, tiap hari juga bisa, karena kita makin lengkap lagi.
7: Baik, wajah yang berbeda lebih menarik begitu saat ini ya, Teh. Pelayanan kemudian juga sarana prasarana yang saat ini menunjang. Ini apakah
8: betul.
7: Apakah dengan wajah yang barunya ini antusias para konsumen begitu ya, wajah baru gitu kan. Konsumennya juga lebih naik atau gimana sih, Teh, sejauh ini?
8: Iya, secara traffic sih kita berangsur ya, Kak, karena memang balik lagi itu orang itu masih mindsetnya Kings itu Kings lama. Makanya kita banyakin program, kita banyakin event juga yang balik lagi nunjang anak-anak muda sekarang, karena kalau misalkan kitanya tetap di konsumen yang lama, itu kan nggak berkembang ya.
7: Gitu.
8: Jadi kan kita harus regenerasi dong. Makanya dibalik memang tenan-tenan yang sudah kita banyak wadahi, terus juga kita juga ada program event. Gitu.
7: Baik ya. Nah, ini selain itu juga yang pastinya Kings Shopping Center ini bisa mempertemukan begitu ya pelaku usaha kreatif dengan masyarakat sekaligus juga menghidupkan aktivitas di pusat kota untuk perdagangan begitu ya, Teh.
8: Betul.
7: Baik. Oke. Sedikit terakhir mungkin ini pertanyaan terakhir bukan pertanyaan mungkin ya, harapan dari Teh Indah pribadi atau mewakili manajemen dari King Shopping Center ini, apa nih harapannya ke depan itu, Teh?
8: Ya balik lagi ya, seperti yang sekarang kita kan ada pasar kreatif Bandung ya, Kang, berkolaborasi sama Dinas Perdagangan Industri Kota Bandung dengan kita sebagai salah satu pusat perbelanjaan Kota Bandung yang legend di Kota Bandung gitu. Kita pengen terus ekonomi kreatif ini semakin maju, kita jadi wadah untuk kolaborasi antara pelaku usaha, masyarakat, dan pihak-pihak lain lah. Jadi mendorong bagaimana pertumbuhan ekonomi khususnya di Kota Bandung itu semakin meningkat. gitu. Karena kita tetap harus mendukung yang namanya UMKM. Pelaku usaha kreatif itu kita tetap harus sangat mendukung. Nah, dengan adanya Kings, kita berharap kita bisa selalu mendukung para pelaku usaha tersebut.
7: Oke. Semoga dengan adanya King Shopping Center ini tentunya para UMKM ini bisa merangkak maju lebih baik lagi ke depannya, Teh ya.
8: Amin. Harapannya, amin. Harus ya. Harus
7: bareng-bareng. Baik. Teh Indah, terima kasih sudah join bergabung bersama dengan kita di sini meskipun waktunya hanya sebentar. Semoga ini juga betul ya. Informasi ini
8: mengundang kita.
7: Betul, bermanfaat dan yang pastinya Anda semuanya nih pendengar kaum dangu yang mau berbelanja silahkan ke King Shopping Center ya. Ada terakhir yang ingin disampaikan?
8: Jangan lupa pokoknya mampir ke King di Jalan Kepatihan nomor 11. Kalaupun misalkan masih pengen tahu tentang Kings apapun itu, apalagi cuma di rumah, kepoin aja di Instagramnya @thekingsbdg.
7: Iya, silakan boleh dicek-cek laman resmi atau Instagramnya dari King Shopping Center ya. Baik, Teh Indah Sahatu Nuhun, terima kasih sudah bergabung bersama dengan kita. Atu Nuhun, selamat sore, selamat beraktivitas kembali Teh.
8: Iya.

0: adalah sajian seni vokal irama bebas dan nada tinggi yang berliku-liku, meluk yang erat kaitannya dengan kesusastraan wawacan aturan pupu. Beluk merupakan seni hiburan sebagai alat komunikasi sosial dan sesuai perkembangan zaman, beluk mengalami perubahan fungsi sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
1: Alang Layung Malagu Sunda Dina Wanci Sariak Layung.

Atau nun kaum dangu masih setia maco di Probat RI Bandung. Kaum dangu, informasi menarik ya ini untuk Anda pastinya. Bobotoh mah pasti resep ngupingkeun informasi ngenaan Persib Bandung ya, yang berhasil menundukkan Arema FC dengan skor tipis 1-0 pada pertandingan yang gelar di Stadion Jalakarupat Kabupaten Bandung 25 Juli 2026 hari kemarin. Gol tunggal dari William Barros pada babak pertama menjadi pembeda sekaligus memastikan 3 poin perdana bagi tim asuhan Igor Tolik. Nah, jadi informasi yang tentunya menggembirakan bagi Bobotoh ya. Dan perjuangan di grup A Piala Presiden 2026 di awal-awal pertandingan begitu kaum dangu ya. Di awal-awal pertandingan Piala Presiden ini membanggakan tentunya untuk para Bobotoh. Pada laga resmi pertamanya Persib Bandung, Igor Tolik langsung menurunkan sejumlah wajah baru di menit awal seperti Gabriel Mutombo, Luka Menalo, Balsa Sekulik dan juga Ikhwan Ali Tanamal ya. Dipercaya mengisi starting 11

0: digolkan. Namun sering berjalannya waktu, kaum dangu Maung Bandung mulai menemukan ritme permainan. Adam Alis dan juga rekan-rekannya mampu menguasai lini tengah sekaligus membangun sejumlah kombinasi serangan yang menyulitkan pertahanan Singo Edannya. Dan keunggulan Persib akhirnya lahir di menit ke-23 berawal dari kerjasama apik dari Balsa Sekulik dan juga Bergoinho. Bola kemudian dikirim ke dalam kotak penalti dan berhasil diselesaikan dengan sontekan William Barros ya. Gol tersebut menjadi satu-satunya yang tercipta di sepanjang pertandingan sekaligus juga mengundang sorak gembira puluhan ribu bobotoh yang memadati Stadion Jalak Harupat.
1: Pro 4, Suara Budaya Bandung.

0: Langkung perempuan RRI Bandung tekaros waktu sedang ngeti tabu 17 langkung 50 menit terlami deh insya Allah tabu 17 langkung 57 menit waktu adzan maghrib kanggo ungkon Bandung sabudeureuna 5 menit satu acana didugikin hela selawat tarhim kaum dangu ya, Kang Totonden ya persiapan kanggo salat maghrib ya adzan maghrib saat acan kumandang ayah selawat tarhim heula kaum dangu di tabu 17 langkung 52 menit kirang langkung samenit kirang di kaum dangu samenit langkung kukituna kaum dangu sim kuring undur pamit hatur nuhun kasadayana nu masih kene satya manco di berobat RRI Bandung ulah ka mana-mana ya bili kaum dangu ya nu hoyong ngupingkan lagu-lagu pop Sunda gitu nya dugikeun ka kita wengi masih kena aya waktos kaum dangu ya kini sarangan ku perobat RRI Bandung dugikeun ka tabu 12 wengi oke pidangan acara anu sanesna kaum dangu disimak wae di kupingkeun wae pangintennya di RRI digital atanapi di www.radio.co.id dan juga di gelombang kami di AM 540 kHz. Wilujeng netepan ka kaum dangu sadayana mudah-mudahan amal ibadah urang ditampi ku Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Sim gering undur pamit hatur nuhun ka sadayana. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pro 4 Suara Budaya Bandung.

0: Sahabat budaya, pertunjukan sintren merupakan kesenian khas daerah Cirebon, Jawa Barat yang di dalamnya terdapat unsur tari yang dikenal dengan tari sintren. Penari dalam kesenian sintren diperankan oleh seorang gadis yang masih suci dengan menggunakan pakaian yang indah diiringi musik gamelan. Penari ini juga dilengkapi aksesoris modern seperti menggunakan kacamata dan dasi, sehingga tarian sintren ini menjadi sangat eksotis dan juga misterius. Kata sintren dibangun dua kata, yaitu si dan tren. Kata si berarti iya, dan kata tren berarti tri atau putri. Jadi arti dari sintren adalah iya putri. Sang penari akan menari di bawah pengaruh roh seorang putri yang bernama Sulasi atau yang dikenal dengan nama Raden Roro Ratnamsari dengan dibantu seorang pawang.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Pro4, Suara Budaya, Bandung.
3: Alang Layung, Malagu Sunda Dina Wanci Sariak Layung.

0: Suara Budaya Bandung.
1: Hei, sedang apa kamu, Mina?
2: Anu, Bu.
3: Jadi, diam-diam selama ini kamu juga suka buang sampah di kali depan rumah kita, ya?
2: Iya, maaf, Bu.
3: Maaf. Kali ini saya maafkan ya, Mina. Tapi mulai besok dan seterusnya, jangan pernah buang sampah sembarangan. Tahu kan kamu akibatnya?
2: Iya, tahu, Bu. Sekali lagi maaf ya, Bu. Mina nggak akan mengulanginya lagi deh.
0: Buanglah sampah pada tempatnya. Berawal dari lingkungan keluarga. Tidak ada kata terlambat. Masih ada harapan untuk siapapun yang peduli. Lingkungan bersih, masyarakat sehat.
4: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
5: Aduh, hoax tuh.
4: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
5: Iya, yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
0: Pro 4 Suara Budaya Bandung.
6: Alang Layung. Ngalagu Sunda dina wanci sariak layung.

0: Suara Budaya Bandung.
1: Alang Layung. Ngalagu Sunda dina wanci sariak layung.

0: Tahukah Anda, ternyata simbol tusuk sate di gedung sate itu sebenarnya berbentuk jambu air berwarna hijau dengan jumlah 6 ornamen tusuk sate. Dan 6 ornamen berbentuk jambu air tersebut menunjukkan jumlah biaya pembangunan yang menghabiskan 6 juta gulden oleh pemerintah Hindia Belanda.
1: Ma,
2: Hus, sebentar, Mama lagi nelpon nih.
1: Pa, perbedaan ikan laut dan ikan sungai itu apa, Pa?
3: Iya, saya sudah hubungi mitra kita kemarin, tapi belum ada jawaban juga.
1: Pa.
3: Tanya sama Mama, Papa lagi sibuk.
4: Nisa, kenapa PR-nya belum dikerjakan, Nak? Ingat ya, kalau Nisa rajin buat PR dan belajar, pasti cita-cita Nisa akan tercapai. Memangnya, cita-cita Nisa jadi apa sih?
1: Jadi HP, Bu Guru. Karena hanya HP yang diperhatiin dan disayang sama Mama, Papa, dan semua orang.
5: Pro 4, Suara Budaya, Bandung.

0: Warta Pro Opat.
1: Kabupaten Ciamis, mibanda loba tempat wisata pikeun kulawarga. Salah sahijina destinasi wisata alam Basisir Karangnini. Basisir Karangnini, tempat wisata di Ciamis, Jawa Barat anu buka sapoe sapeuting. Kukituna, para wisatawan bisa iraha wae datang ka eta tempat. Basisir Karangnini perenahna aya di Emplak, Kecamatan Kalipucang, Pangandaran, Jawa Barat. Basisir jarakna leuwih kurang 82 km ti puseur kota Ciamis, Jawa Barat. Warta Pamungkas. Basisir Puncak Guha ukur butuh waktu 10 menit ti Basisir Ranca Buaya di Wewengkon Kidul, Provinsi Jawa Barat. Puncak Guha mibanda semenanjung leutik mangrupa jurang anu watesna langsung ka laut, tur dianggap salaku salah sahiji tempat anu hade pikeun ditenan surupna panon poe. Di Basisir Puncak Guha aya pintonan ratusan lalai anu pasuliwer kaluar ti jero guha di handapeun jurang, dirawanci surupna panon poe. Eta lalai lir mega hideung anu ngagumpluk minuhan langit, sababaraha jam samemeh panon poe surup, panorama endah anu ngawatesanan lautan. Mung sakitu kalawarta anu kadugikeun, simkuring pun Rosianti Mustika tepang deui dina kalawarta salajengna.

Mengenal tradisi unik Indonesia. Brobosan di Jawa. Brobosan yang mempunyai arti menerobos ini dilakukan ketika upacara kematian. Sebelum jenazah dibawa ke kuburan, biasanya para keluarga terdekat melakukan tradisi brobosan. Hal ini dipercaya agar keluarga yang ditinggalkan melupakan kesedihan dan menjadi bentuk penghormatan terakhir kepada mendiang.

0: Cie, motor baru nih.
1: Iya dong, kado ultah ceritanya mah.
0: Aduh. Jadi sekarang ke sekolah bawa motor terus nih?
1: Pastinya, kan biar cepet terus gak kena macet.
0: Gitu.
1: Aku mau pulang nih, mau bareng gak?
0: Mau sih, tapi ngomong-ngomong surat-surat motornya udah lengkap belum?
1: Kalau STNK sih udah ada kayaknya.
0: Kalau SIM-nya?
1: Belum.
0: Aduh, repot dong kalau gitu. Nanti bisa ditilang loh. Ya udah deh, sini aku antar kamu bikin SIM yuk.
1: Serius nih?
0: Ya, tapi aku aja yang bawanya ya, karena kan aku udah punya SIM.
1: Oke deh kalau gitu.
0: Let's go.
2: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan Radio Republik Indonesia.

0: Suara Budaya Bandung.
1: Copet, copet, tolong, ada copet.
2: Ampun, Pak. Ampun.
3: Bapak, jangan main hakim sendiri. Serahkan pada kami, biar pihak berwajib yang mengurusnya.
4: Hindari main hakim sendiri.

0: Harganya berapa? Cuma 250 juta. Wah, murah banget.
1: Kapan ya jadi sultan? Eh, Pit, mau kerja gampang tapi cepat kaya enggak?
2: Ngapain? Ngepet.
1: Yeah, bukan. Jadi trader. Kita deposit uang di awal tapi bisa dapat untung miliaran kalau menang. Tuh. Lihat deh. Dia ini trader. Sekarang udah jadi afiliator. Umur 25 udah bisa hidup mewah.
2: Aduh, flexing doang itu mah. Supaya banyak yang gabung. Padahal nih ya, sistemnya gak akan ada yang menang. Malah nanti uangnya masuk ke kantong si afiliator. Kan rugi di kita.
1: Masa sih? Padahal aku sempat percaya loh.
2: Trading sih gak masalah. Tapi harus pastiin legalitas platform tradingnya berizin Bappebti atau OJK. Harus paham juga nih soal resiko sama hasilnya.
1: Ngeri ya. Padahal niat pengen jadi sultan malah bisa stres karena duit hilang.
3: Rompat, Suara Budaya, Bandung.

0: Tumben, kamu kelihatan cantik hari ini.
1: Ngerayu, kenapa baru ke kantin jam segini?
0: Biasalah sih bos, kalau rapat suka lupa waktu.
1: Maklum, proyek itu kan nilainya besar, makanya dia serius banget, gak mau gagal lagi.
0: Sepertinya sih begitu, aku juga gak mau gagal lagi.
1: Kamu, gagal apa Hen?
0: Gak mau gagal lagi, ngajak kamu makan malam.
1: Berusaha dong rayu aku, supaya aku mau.
0: Ngegoda ya, awas aja kalau kamu bilang gak bisa lagi.
1: Bisa gak ya?
0: Ya udah, kalau gak mau, aku gak akan maksa kok.
1: Eits, masa sih seorang Mas Hendra, sales manager, gampang nyerah gitu? Ah, cemen.
0: Ngegemesin ya, awas kok Asih.
1: Ih, ngancam gitu.
0: Malam minggu ini, kamu mau kan kita jalan?
1: Bisa gak ya?
0: Menyebalkan.
1: Ntar deh, aku lihat jadwal dulu.
0: Ayolah sih, mumpung Dewi masih keluar kota.
1: Loh, kok Dewi keluar kota terus sih?
0: Iya, soalnya dia mau invest lagi di kantor cabang yang baru.
1: Wah, makin kaya aja dong.
0: Ya gitu deh, tapi tetap aku seperti ini sih. Kami jadi jarang ketemu.
1: Aduh, kasihan ya, istrinya direktur selalu kesepian.
0: Ledek ya, aku gak kesepian kok. Kan ada kamu selalu mendampingi aku.
1: Emang aku siapanya kamu?
0: Ah, udah, jangan goda terus ah. Bisa-bisa ntar aku ilfil.
1: Jangan dong, katanya aku cantik.
0: Ah, dasar kamu Asih. Oh ya, ngomong-ngomong, sudah aku transfer lagi ya. Itu titipan buat anak kamu.
1: Oh gitu. Ya udah, aku sih belum cek. Tapi makasih ya, Mas Hendra.
0: Oke, sama-sama.
1: Ini bukan buat nyuap ibunya kan?
0: Ngomong apa sih kamu?
1: Ya, kalau aku ngerasa begitu.
0: Ya, kalau nggak merasa sih, itu bagus.
1: Modus. Ada udang di balik batu nih ceritanya.
0: Nah, ini batunya aku lemparin kamu ya.
1: Ih, serem.

0: Hen, aku mau bertanya sama kamu.
1: Kenapa kamu marah, Dewi?
0: Aku gak marah.
1: Aku tahu. Kalau kamu itu lagi marah, kamu pasti manggil nama.
0: Iya, aku lagi kesel. Tapi aku gak marah. Aku cuma ingin nanya aja sama Mas Hendra.
1: Mau nanya apa?
0: Akhir-akhir ini Mas kok banyak pengeluaran sih?
1: Belakangan ini aku banyak kegiatan kantor, Deo.
0: Kenapa dari uang pribadi? Kalau kegiatan kantor kan ada budgetnya.
1: Maksudku itu sama teman-teman kantor.
0: Emang ngapain aja? Lumayan besar tuh pengeluarannya.
1: Emangnya kenapa?
0: Ya gak apa-apa sih. Cuman heran aja. Gak seperti biasanya.
1: Maaf. Kalau Mas gak ngasih tahu dulu sama kamu sebelumnya.
0: Terus buat apa saja?
1: Semenjak kamu sering keluar kota, aku suka ngajak teman-teman kantor. Ya, buat hiburan. Nyari pila buat nyantai. Kadang-kadang mereka yang ngajakin aku malah yang jalan.
0: Siapa saja tuh?
1: Si Tony, Ferry, Sarip, Aji, Ruslan, si Amir. Ah, banyak lah, Del.
0: Gak ada ceweknya gitu?
1: Maksudnya apa?
0: Cowok semua? Terus ngapain?
1: Ya, nyantai lah. Sambil bakar-bakaran, main gapleh, remi, mancing. Ya, macem-macem lah, Del.
0: Oh, benar. Gak macem-macem kan?
1: Enggak lah. Gak perlu curiga, Del. Aman kok.
0: Benar. Suwer.
1: Benar, suwer. Tanya aja sama mereka. Kalau kamu gak percaya, sok silakan tanya.
0: Ah, buat apa? Aku percaya kok sama kamu, Mas. Gak usah marah gitu lah. Aku tahu kok, kamu kesepian. Maafin aku ya. Soalnya aku ingin proyek ini berhasil, Mas. Aku takut gagal lagi.
1: 3 bulan ini kita jarang ketemu, Wi. Apalagi kalau weekend. Hampir setiap weekend kamu keluar kota. Dan tiap hari pulang malam terus.
0: Iya. Maafkan aku, Mas. Ya gimana lagi? Setelah Pak Joko dan Pak Bambang pensiun, belum ada orang lagi yang bisa aku percaya, Mas.
1: Ya, nyari lagi lah ahli yang lain.
0: Itu kan gak gampang, Mas. Ya sudahlah, biar itu jadi urusan Dewi saja. Yang penting, Mas Hendra jangan macem-macem ya. Awas, jangan berkhianat ya.
1: Kamu tuh, kalau ngomong sembarangan aja.
0: Maaf, Mas. Aku gak bermaksud nyinggung loh. Aku percaya kok sama Mas Hendra.
1: Ngomong-ngomong, bagaimana dengan program kita, Del? Usia kita terus bertambah. Kamu kan ada batasnya untuk bisa mengandung. Usia kamu sekarang sudah 38 tahun kan?
0: Iya, nanti kita jadwalkan lagi deh sama dokter Pras.
1: Kapan? Kamu jangan mikirin perusahaan saja, Wi. Rumah tangga itu jauh lebih penting.
0: Iya, aku tahu, Mas. Tapi tolong mengertilah aku, Mas.
1: Aku sudah cukup mengerti, Wi. Pernikahan kita sudah lebih dari 5 tahun. Kita belum juga mempunyai anak, Wi.
0: Iya, nanti kita bahas lagi ya, Mas. Aku berangkat dulu ya. Pagi ini aku ada meeting penting nih. Terus malamnya aku harus ketemu sama konsultan pengembang. Dah ya, Mas ya.
1: Iya.
0: Deh buat Mas.
1: Hati-hati, Wi.
0: Iya, makasih, Mas.
1: Semakin membosankan saja hidupku ini. Untung tadi dia tidak menanyakan uang terus.

0: enak ya makanannya.
1: Nih, mau coba nggak? Enak loh.
0: Nggak ah, makasih. Aku udah kenyang.
1: Itu dessertnya, dimakan dong.
0: Oh iya.
1: Jadi gimana sih?
0: Apanya yang gimana?
1: Tentang hubungan kita. Gimana nih?
0: Kalau aku sih tergantung kamu, Mas. Yang jelas, aku gak mau kalau nanti disebut pelakor.
1: Kamu bukan pelakor, Asih. Aku yang mengejar kamu kok.
0: Iya, aku tahu itu. Aku rela jadi istri keduamu, Mas. Sekarang terserah Mas Hendra, berani atau tidak. Aku kan gak memaksa.
1: Ya, terima kasih atas pengertianmu. Hal ini aku harus pikirkan dengan matang. Yang jelas, aku hanya ingin memiliki anak seperti keluarga lain. Walaupun anak itu nanti adalah anak tiriku.
0: Ya, mudah-mudahan aja aku bisa melahirkan anakmu dari rahimku ya, Mas.
1: Amin. Mudah-mudahan aja ada jalannya ya.
0: Tapi jangan pakai jalan tol ya. Pakai jalan biasa aja.
1: Maksud kamu?
0: Ya, walaupun bagi aku agak berat menerimanya, tapi aku akan coba, Mas.
1: Iya sih. Hubungan kita berisiko sekali. Tapi tenang aja. Aku ingin semua berjalan dengan baik. Tenang ya.
0: Tapi kalau seandainya gak bisa lanjut, gimana?
1: Ya, kamu jangan pesimis begitu. Kita coba jalanin aja dulu ya.
0: Tapi Mas, kalau mentok gimana?
1: Ya, kita lihat perkembangan nanti. Dan bagaimana hasilnya, kita harus coba dulu, oke?
0: Aku gak mau gimana nanti, Mas. Aku ingin nanti gimana? Bagaimana dengan Mas Hendra dan Mbak Dewi? Nanti gimana kalau aku sudah hadir di antara kalian? Kalau aku sih sudah bilang, aku siap jadi yang kedua. Tapi Mbak Dewi, Mbak Dewi akan menerima aku gak?
1: Jangan bebani aku sih. Aku sudah berat untuk mengambil langkah ini. Aku gak mau nyakitin kalian berdua. Aku sayang sama Dewi, dan aku juga sayang sama kamu, Asih.
0: Iya, aku tahu itu. Aku juga sayang sama Mas Hendra. Tapi Asih gak mau Mas Hendra jadi menderita. Menderita karena menyayangi dan memiliki aku.

0: Bija, Bi, buka pintu. Bija.
1: Loh, kok Mas Hendra? Kemana Bi Ija?
2: Sudah 2 hari Bi Ija sakit, Wi.
1: Bi Ija pulang, Mas?
2: Tuh, ada di kamarnya di belakang.
1: Emang sakit apa sih Bi Ija, Mas?
2: Katanya sih meriang.
1: Sudah ke dokter belum?
2: Sudah, kemarin. Makanya aku suruh istirahat saja.
1: Ya syukur deh, mudah-mudahan cepat baikan lagi.
2: Jam berapa sekarang?
1: 2:30, Mas.
2: Kenapa pulangnya tanggung sih? Kenapa nggak sekalian jam 7 atau jam 8 gitu? Nih, ganggu orang tidur saja.
1: Maaf, Mas. Tadinya aku mau pulang besok pagi. Cuma aku kesel nih, brengsek semua.
2: Emangnya kenapa? Sok, duduk sini.
1: Ternyata, Mas, orang yang aku percayai mengkhianati aku. Kesel, padahal segala keperluannya aku penuhi. Fasilitas aku cukupi. Aku sudah kasih apapun yang dia minta. Malah bonusnya juga sudah aku berikan. Kesel aku. Sekarang dia menghilang. Entah kemana.
2: Masa sih menghilang? Kabur mungkin maksud kamu, Wi?
1: Iya. Dia kabur bawa uang proyek itu, Mas. Untung baru aku transfer setengahnya.
2: Setengahnya itu M kan?
1: Iya.
2: Berapa, Wi?
1: Miliar, Mas. 20 miliar. Lihat saja besok. Aku bikin pengadilan ke polisi. Mau coba main-main sama aku. Aku bikin kapok tuh orang. Akan aku bikin menyesal seumur hidup.
2: Kamu sih gampang percaya sama orang.
1: Gampang percaya gimana, Mas? Orang itu kan kepala cabang perusahaan aku. Bagaimana aku gak percaya sama dia?
2: Ya sudah, mau gimana lagi? Sekarang kita istirahat saja. Aku sudah ngantuk berat nih,
1: Mas.
2: Besok ceritanya kita lanjutkan, oke?
1: Bentar dong, Mas. Aku mau ngomong sedikit.
2: Ngomong apa lagi? Besok saja, Dewi.
1: Please, bentar aja.
2: Mau ngomong apa sih? Kayak serius gitu,
1: Mas. Aku mau minta maaf ya. Selama ada proyek ini, aku mengabaikanmu. Aku merasa bersalah. Maafkan aku ya, Mas ya.
2: Ya, sudah aku maafkan.
1: Tapi Mas, Mas jangan pernah hianati aku ya. Sakit loh, Mas, dihianati itu.
2: Kamu ngomong apa sih? Yang berkhianat itu kan anak buah kamu. Kenapa ngomongnya seolah aku yang berkhianat?
1: Maksudku, Mas, Mas Hendra, jangan hianati cinta aku. Aku pasti sakit hati, Mas. Awas aja kalau itu sampai terjadi.
2: Hah, sudahlah. Anak buah kamu yang berkhianat. Malah suami kamu yang kamu peringati. Aku ini suami setia, Dewi.
1: Pokoknya terima kasih, Mas Hendraku, sayangku, cintaku. Terima kasih ya, Mas Hendra, yang selalu tetap setia buat aku.
2: Oh, maafkan aku, Asih. Sepertinya hubungan kita gak akan bisa berlanjut lagi.
1: Terima kasih ya, sayangku, Mas Hendraku. Pokoknya cintaku deh. Terima kasih, Mas Hendra, tetap setia. Mwah deh.

Demikian drama radio berjudul Hati yang Mendua, naskah karya Roy Wijaya, dimainkan oleh Ano Mugia sebagai Dewi, Dinda sebagai Asih, dan Aji sebagai Hendra. Musik dan tata suara Syarif Hidayatullah. Sampai jumpa dalam cerita lainnya.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng wangi kaum dangu perempat tepang deui dina acara ngamumule basa Sunda di sarengan SIM Kuring Rai Wijaya. Oge sareng narasumber Kang Ilyasa Ahmad Mas Kawai, duta bahasa Jawa Barat. Nah, jejer carios urang nyaeta ngeunaan diajar nyieun wawangsalan. Hah, ieu wawangsalan. Wilujeng wangi Kang Ilyas.
1: Wilujeng wangi Kang.
0: Alhamdulillah urang tiasa tepang deui nya. Nyarengan kaum dangu propat di mana wae ayana. Tah, naon sih anu disebat wawangsalan teh?
1: Ya ampun.
0: Langsung aja.
1: Eh janten ya, ya teh saras nama Kang hukum karena nyosok jero deui da kapungkur masih mungkin si sindiran hungkulnya tacan kapedar ya. Wawangsalan secara nyosok jero na gitu. Tapami wawangsalan mah nyata salah sawios dina si sindiran, jadi si sindiran teh kabagi jadi tilu, paparikan, rakitan, sorang wawangsalan. Nah pami wawangsalan sorangan nyata si sindiran anu diwangun ku sindir jeung eusi. Jadi pami paparikan mah opat, geuning opat baris, opat padalisan, rarakitan oge sami opat, pami wawangsalan mah mung dua.
0: Gitu.
1: Nah, baris anu kahijina mah biasana mah kluna, pami bina bahasa Indonesia nama kluna, dina naon anu engke diteguh. Jadi wawangsalan mah langkung kana permainan, langkung kana keteguhan, langkung kana satarucingan, wawangsalan mah. Jadi misalkan di baris kahijina kurang teh bade nanya contoh nama belut sisit sabadarat, teras pamidina padalisan kedua nama kapirarai siang wangi, jantan dina padalisan kedua nama aya engang anu sami jeung jawabana. Jadi baris kahiji mah kelukna singaran barangna naon, misalkan anu ka padalisan dua mah dinya teh aya engang anu sami jeung ke eusina naon. Misalkan belut sisit sabadarat, berarti belut anu aya di darat naonnya gitu nya. Terus teh di padalisan kaduana kapirarai siang wengi, rai tadinya rai. Jadi eusina orai gitu.
0: Oh, okay.
1: Jadi nya itu we
0: jadi tetebakan.
1: Tetebakan tapi sesindiran salah nama eta teh. Jantan orang Sunda mah
0: ngalarapkeun anak gitu, ngagunakeun anak berarti keur waktu naon gitu, kumaha tah berarti?
1: Tah pami misalkan tah di
0: teu dina istilahna mah obrolan urang wawangkoan biasa pan meureun gitu.
1: Ha, pami misalkan wawangsalan anu ka hiji tiasa jang kong hiburan. Ya kaonya sareng rencangan ieu urang wawangsalan ieu urang tebak-tebakan datar cingan gitu kan urang samar sapeureuy gitu. Iya. Gitu.
0: Yeah.
1: Nu kadua biasana mah pami misalkan serentah migi aya Kang.
0: Oh, gitu.
1: Aya anu di anjing cai. Nah, di anjing cai dinya teh aya nepi ka resep. Nah, jadi orang Sunda mah tetogmual kitu rek naon teh. Rek nyarios bogoh misalkan ngajeun si sindiran gitu. Pami Indonesia nama pantun gitu.
0: Nah, ieu teh lawan kasebat wawangsalan teu. Naon batu turun ke sik naik gitu
1: batu turun ke sik naik tak kedah aya padalisan kaduana naon tah.
0: Oh, gitu.
1: Tak kedah aya janten padalisan kahijin lama ya kelukna gitunya ya, naon ya teh anu kusik naon turun kusik hanap teh gitunya tah muka duana kada aya kecap anu sami tungtung naonnya sami ngangna gitu. Jadi kebayang gitu oh kecapna naonnya jadinya teh tah pami wawangsalan mah sapertos kitu. Pami misalkan contohna deui mah aya teu beunang di hurang sawah, berarti eta teh aya di sawahnya. Tah terus teh teu beunang di pika meumeut, tah aya meut di dinya meut. Tah jawabanna teh si meut, tah sapertos kitu sih Kang. Janten sasama larapna wawangsalan teh biasa di nanya obrolan sadi dinten sareng rencangan atawa pi sareng sahawenya heureuy urang Sunda mah. Muka dua tiasa dianggo-anggo pami serentak bigit tiasa dianggo aya anu di anjing cai cenah hartosna aya anu dipika resep kitu ka si Akang teh ka si Teteh cenah kitu atanapi
0: jadi lamun ayeuna mah dianggona teh rata-rata di ieu nya
1: jiba manis basa we eta mah langkung kana urang teh yang nepi kenaun tapi geus sama kisah sapawangsalan kitu meh parikir kitu
0: nya soalnya kan bareun Ngada mahal na uang salah na oke berarti.
1: Muh rada kena mikir heula. Maha aja ngada wala.
0: Berarti mah lawan uang salah mah ulah lemotnya.
1: Eta mah dirina ngaharuleng matak ayeuna mah sarentam pita emang sok basa janing. Teu aya pami urang Sunda kapungkur pasti terang hartosna. Ya kalau bet sim kuning teu terang kitu nya pamisakan aya uang salah ni dinya.
0: Iya, ada.
1: Kapungkur mah bari sisindiran, bari uang salah pasti terang teh hartosna naon kitu. Yeah. Mana mah yang di anjing cainya nya euy teh pasti kitu nyambungna teh ka pungkur mah tapi aya nama misalkan sim kuring sareng rencangan mana yang di anjing cainya nah mana buat mau bawa anjing cai cenah ka ditu hartos nama da eta teh kan aya wangsa aya padalisan kedua anu emang eusina kitu jantan sisindiran mah salahna sadayana oge ditinggal mah eusina sanes cakep sanes kitu na tapi urang Sunda mah kusabab teu togmol jadi eusina anu emang seueur hoyong ditepikeun teh kitu jiga tadi sim kuring belut sisit sabadarat kapirarai siang wengi wangsalna oray tapi saleresna mah eusi tina wangsalan eta teh kapirarai siang wengi eta nu kudu di highlight teh jadi eta teh si jelema teh keur naunya nineung hiji awewe nineung hiji lalaki anu siang wangi teh teu weleh di impi-impi kitu. Saleres nama idinya. Jadi uang salamu bisa jadi hiburan, bisa jadi naunya ngebrehkeun isi hate urang kitu.
0: Teras bisa lama lamun misalnya mah lamun ayeuna gitu. Eta uang salan sok pasti dianggo tuh lamun dina. Tapi ya hanya dina eta unggul.
1: Pami ayah nama tos langki.
0: Dina acara-acara.
1: Pami dina acara gitu selangki ayah nama. Malihan bilihna. Sebenarnya tengartos.
0: Malah jadi ke lepat hartos.
1: Bilihna lepat hartos. Jantan langki. Tapi pami misalkan di lembur mah. Katawis nama masih. Ayah. Tapi pami misalkan sim kuning kelasan oge kan. Aub dina nya wedding gitu. Yeah. Kantun, kantos nge-MC-an sana-sana sekantana. Ngitenan. Oh iya, tenganggu mamanis basa gitu. Langkung kananya nganggu basa Sunda we sapertos biasa bilihna. Aya anu kirang terang gitu. Yeah. Kula wargi teh ieu teh nyarios naon sih? Nah, nama kan seuneu kitu. Margi kan generasi ke generasi emang nya teu tiasa di mungkir yen tangtuna dina maham basa teh nya rada girangan nya karaos musim kuring kitu nya aya istilah-istilah anu urang Sunda nya sepuh sim kuring mah terang eta teh uninga naon teh hartina sim kuring mah henteu kitu. Yes. Da nya ka makaran jaman teh abang eta nya. Jantan kitu ta pami misalkan wawancaraan mah nitenan mah asa kirang dianggo tapi pami di lembur teh terang gitu. Yeah.
0: Ta biasana nu ya tapi kan jadi naon teh Islam mah hiji kaidah sata nampi karya sasanya. Jalan nama anu lamun teh mah tergampil nganggona eta acara napi ngadamelna kitu terus bukan nu nangkepna oge kan minimal kedah terang oge kitu kan gitu. Tah satacan ngagua reta cing lamun teh mah kapungkur nu kapungkur ya misalnya dianggo keneh eta bawang salahnya tina acara seren tampi gitu naon tah contoh-contoh bawang salah sisika kumaha misalnya. Pamis ngadong gua nama resep gitu.
1: Eta pami misalkan nu anjing cai eta nu sim kuring terang pisan mah soalnya eta kan di guar pisan dina mata kuliah. Jantan pami misalkan
0: nya nu dua baitna gitu nu dua bait-baitna.
1: Nah, jantan pami misalkan dina serentam pima teh nganggo dua baitna.
0: Oh, jadi
1: jantan langsung nganggo cangkangna hungkul. Jadi bangsalna teh aya si
0: oba jadi bait ka hiji unggul gitu.
1: Mun. Ya, eta nu ngalantarankeun aya nu ngartos anu henteu teh. Jiga misalkan sim kuring salaku babakil di kula wargi pamageut Cep Indra.
0: Ya, yeah, misalkan.
1: Tos lami nganti-nganti tos lami curhat ka sim kuring aya nu di anjing cai sawerna bapak ibu. Nah, wajan meureun anu ngartos mah oh berarti aya nu di resep yeuk si ibu lalaki ieu. Ayah di anjing cai bapak ibu nuju ayah di anti-anti siang wengi di antos-antos di bareto san. Yeah. Nu ngartos mah urang kapungkur urang Sunda pasti oh itu si lalaki si Cep Indra teh nganti hiji awewe ya, saha ya, budak urang gitu. Tapi misalkan generasi simkuring katanya, generasi alias mah nah maksudna aya di anjing cai maksudna naon kan. Pami wang sama eta teh anjing cai teh kan sero.
0: Ya, nan kumargi eta teh can lengkep
1: bareng gitu. Nyamuhun. Janten rada bingung gitu.
0: Lamun lengkepna eta, lamun teh mah bait kaduana kadana kumaha? Misalnya
1: kira ah hilap tas sim kurite pokoknya mah
0: biasana kumaha gitu.
1: Tapi misalkan
0: kedahna
1: mah misalkan aya nu di anjing cai teras bla bla bla ro akhirna teh. Tapi wangsal teh sero. Tete jawabanna tina wangsal eta teh sero. Nah, kumargi dina kahirupan urang Sunda mah di anggonna cangkangna hungkul, bagi kan cak nu gaduh ajen estetika cangkangna salarasna mah. Jadi cangkangna teh kata-kataan saena pada lisan kedua langkung karena eusina naon urek ditepikeunana gitu. Nah, teh jadi aya anu di
0: ku cangkangna unggul ge tos
1: terang gitu kedahna, tapi kan ayeuna mah
0: jeung eusina meureun.
1: Mohon, tah janten urang Sunda kapukur mah sebetulnya cangkangna terang eusina. Nah, ya simkuring mah kan nya jarang gitu ngupingkeun wawangsalan teh. Aya lagi kan pami misalkan aya masuk yang ngeureuy gitu kan. Sambung wawangsalan di Facebook mah. Janten aya anu ngadamel hiji wawangsalan disambung. Nah, eta sering mah pami misalkan dina adat di lasaren tampi eta terus kata wisna jarang gitu. Jarang terus da abisna emang teu anu ya. Daruningaeun kitu hartosna sapertos kumaha kitu kalebet simkuring oge kitu nya pami misalkan aya we cangkang hiji cangkang dina wawangsalan. Nah, eta bakal ada kedah motret heula yeuh naon ieu eusina gitu nya naon ieu wangsana kitu.
0: Iya. Nah, sacan ditraskeun deui nya ngeunaan naon diajar nyeun wawangsalan ieu satacana aya pesan baris didugikeun sa parantosna eta urang traskeun deui wangkoan urang.

0: Kamdangu Prapat masih sasarengan dina acara ngamumule basa Sunda ngeunaan diajar nyeun wawangsalan. Tadi aya sababaraha contoh nu tos didugikeun kitu tah. Tah urang guar oge itu kan rada riweuh nama. Nada mal jeung narima aya kuring mah. Rada ese keneh gitu kan tah. Mungkin aya ieu teh mungkin tips-tipsna tapi kumaha ieu misalnya mah supados jalmi teh lebih mudah gitu kan. Jadi rasa poe ngalarapkeunana kan. Kumaha lamun teh mah dina acara apa serentampi nya gitu. Supados oge jadi langkung naon teh istilah jalmi teh tertarik gitu kan. Resep teh kada kenapa mah acara serentampi teh gitu.
1: Ya mun pami misalkan tips and trick ngadama wangsalan mah tangtosna telangkung tebih sarang paparikan sarang rakitan ngadama na. Tapi bentarna pami paparikan sarang rakitan mah tipsna teh ngadama heula eusina. Eusina heula anu tilu opat baris tilu opat nembe kahiji dua pami di Indonesia mah pantun lah gitu. Ngadama na teh tilu opat sarang hiji dua. Tapi pami wangsalan mah tips and trick nanu kahiji damel tentukan heula wangsalna hoyong naon. Aya dua cara salah sama hoyong wangsalna naon misalkan contohna eurih tah simpul teh hoyong si jawabanna teh eurih gitu tah berarti eurih tah nembe we urang pilari cangkangna sareng eusina misalna eurih teh misalkan urang bayangkeun eurih teh sapatos kumaha oh jukut jiga jukut terus jangkung teras jukut jangkung di mana isi eurih teh ayeuna di pipir gunung nah jadi wangsalna eurih cangkangna jukut jangkung sisi gunung misalkan pipir gunung nah kabayang lah tos kabayang nah namanya naon eusina kurang teh eusina didinya kedah aya engang anu sami sareng eurih berarti santeuna kedah aya engang ih atawa atanapi rih gitu. Rih kan rih atanapi ih gitu. Terus tak ada mal weh. Ada mal weh eusi na tak eusi teh. Nu disebat eusi teh kedah ngagambarkeun eusi hate. Janten jukut jangkung pipir gunung aya eurih sisi jalan misalkan tetesa kitu.
0: Terus kepandak
1: atuh. Kepandak. Nu kahiji kepandak nu kadua teh eusi na naon maksudna teh. Kan kitu. Tah pemisahkan eusi mah kada aya ngebleskeun si hate jantan tiasa didamel misalna hate abdi panas perih artinya abdi teh nuju lawan cemburu gitu atawa napi ningal si eta jeung lain katanya kan hate panas perih mencik orang mah tata eusina abdi hayang ngebrehkeun heta pokona mah tah jadinya we ngadamel masalahna eurih terus ngadamel si eurih teh keluna naon misalkan jukut jangkung pipir gunung kebayang eurih tetapi abdi teh yang eusina naon hate abdi panas perih tuh oh kapangi aya perih jadinya rih jeung eurih kan sami pacaket nah eta tiasa ngadamel jadi wawangsalana teh jukut jangkung pipir gunung hate abdi panas perih wangsalna eurih kitu ngadamelna teh jantan wangsalna heula gitu hoyong naon nu di tebak ku batur gitu nah bae ngadamel cang

0: Ang, terus ngelomo esi nak. Terus kerdah dalapan engang. Nah, sudah mak kerdah dalapan engang wae gitu. Margi meh tiasa di lagukeun. Jadi wawasalan paparikan saran rapitan tiasa dilagukeun nanging sim kuring mah tiasa ngalaguna janten tadi teh seperti sindiran. Si sindiran kan tiasa tadi dilagukeun sarang kendang, sarang kecapi. Eta kan si sindiran opat pada lisan dalapan engang. Terus teh rawos pikeun dilagukeunana. Nah janten orang Sunda mah pasti mau misalkan ada mal si sindiran paparikan atau pewangsalan teh dalapan engang. Rata-rata tapi aya oge anu langkung gitu. Yeah. Tah eta teh margi hoyong muda karena sorana supados sae gitu. Misalnya jukut jangkung pipir gunung dalapan. Terus hate abdi panas perih itu pasti dalapan gitu. Moal jang moal langkung ti dalapan engang gitu. Tapi misalkan hoyong langkung itu sawios cuman biasana hese pikeun ngalagukeunana gitu. Tapi sebenarnya kita acan ngerawasan, nah hese belah mana nak kan? Sebenarnya mun awam bisa wae dilagukeun gitu. Tapi kan ku sinden kali itu mah hese cenah ngangna meureun aya nanya kagok kitunya aya kagok meureun aya sangang deui digemakeun deui kaluarkeun adana kanaukeun kan terserahan gitu.
1: Ngagilek geulik
0: kana. Oh, gilek lah kan jalan tanpa pami 8 mah raoseun.
1: Kudu seur improv cenah.
0: Mun salapan mah cenah, tapi pami 8 mah enakeun gitu cenah. Kamu jadi simkuring kayak kurang artus nah betul dengan akan segala gitu tapi sabada simkuring naroskin kak nya anu sok nyindenan atau nabi sok atau nabi nu sok nanya nu sok ngawi nembang rawasan dalapan pami pepujian ge dalapan eling umat muslim muslimat langkung ayah dalapan pokoknya apa pujian mah dalapan biasanya sedena dalapan margi kan hari murang kali pemisahkan di masjid kan sok nyanyi pepujian nu eling-eling umat atau napi hayu urang sholat kita pasti dalapan pami urang ngetang mah gitu margi kakuping lagi enakeun di dalapan mah gitu tiasa kubudak ali teh tiasa gitu nya dihaleangkeun dalapan engang mah tah naha bet di wawangsalan paparikan rakitan ge tiasa rawusin teh eta dalapan engang cenah gitu. Tapi nya kakuping lagi emang rausin pemindahan engang mah gitu.
1: Ta berarti lamun wawangsalan mah teu asal wungkul nya. Kumargi tinu bait kahiji teh urang kudu jujur ngajelaskeun aya nu naon teh jang
0: barangna
1: si wawangsalana nya. Gitu atau tebakanana.
0: Tebakanana atawa napi pamisakan aya contoh deui misalkan kanggo wangsalan teh
1: jadi moal dikaburkeun gitu kan nya.
0: Moal dikaburkeun ka mana jadi naon gitu. Ya,
1: si cangkangna naon gitu kan.
0: Tamu paling ge pamisakan aya improv mah sakedik misalkan jiga jagon hileud. Jiga hileud sato leutik atil bulu kan atil bulu naon atil bulu tapi oh leutik atil bulu na gitu ya tapi misalkan kurang interpretasikan hileud teh terus hasil tani aya buluan awalnya pikir hasil tani aya buluan oh jagong nah itu tadi tegaskan deh nah abad jadi bedegong tuh jadi dinya jagong bedegong oh bener jagong kesina gitu kan hasil tani teh seurnya nu buluan teh sanes jagong kungkul tapi ditegaskan deh di pada lisan kedua na nah habet jadi bedegong jagong ah iya kesina
1: gitu. Jadi hileud jagong
0: gitu. Jagong hileud atau tapi tapi seseur nama sih pami cangkang nama mau tebih tina barang anu digambarkan nama gitu misalkan bangkongnya sato nu hirup di dua alam misalkan mau mungkin jadi sato anu bisa luncat jadi gede mau mungkin gitu jantan bakal caket-caket lah ka wangsalan anu dibade di tebak
1: tina wangsalan paling pokok nutup wangkongan urang
0: jantan
1: supados lebih gampil gitu kan sok sanos tadi ge cipenang cipenengakeun gitu bukan nu kedah diparatoskeun gitu ya
0: salah nama pang misalkan dina karya sastra mah tangtuna salianti antrik mah tangtuna kedah seueur maca sih intina mah kitu bagi kan tina seueur maca karya-karya sastra, urang teh jadi beunghar kosakecap gitu. Dengan saukur yang nganggo eta deui. Nya semkoreng ge nya ngajak ka sakumna kaum dangu. Nya hayu urang maca-maca di karya sastra Sunda gitu. Soalna kan seueur muncul urang mah naon nu ngalantarankeun ayeuna budak ngora ayeuna teh embung ngako nganggo basa Sunda, lantaran seueur kecapna emang daunda kusuk basa, aya nerda, aya dahar, aya tuang kan eta can kita naon jadi ah alim mah seueur Sunda mah kecapna, tapi sabada dibaca mah oh geuning urang teh jadi beunghar kosa kecapna. Pami diajar mah kitu, pami misalkan maca janggot misalkan terang lah pokoknya mah di sakuliah tubuh orang naon diajar bahasa Sunda. Nah eta tiasa kena dimekarkeun deui jadi karya sastra, jadi sajak. Utamina mah kana wawangsalan gitu. Pan wawangsalan kedah beungharnya kosa kecapna. Misalkan kedah ngartos artina hileud kan kedah ngartos hileud teh naon gitu. Jagong sanskartana. Itu nama kedah seueur maca, kedah sastra Sunda, kedah maca pirang-pirang bacaeun dina bahasa Sunda, terus tong hilap oge ngalarapkeun tadi anu kusim kuring tipsna ngadamel wangsalna, terus ngadamel cangkangna, terus ngadamel eusina gitu kan.
1: Tah kitu kaum dangu propat ngeunaan diajar nyeun wawangsalannya dina cara ngamumuli bahasa Sunda dina wengi ieu. Hatur nuhun Kang Ilyas.
0: Siap.
1: Oge ka kaum dangu ngahaturkeun nuhun kana panitena insyaallah sanes waktos urang guar tema nu sanesna. Ilojang kantun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

wartos-wartos anu penting diantawisna. Kasiapan pamarentah Jawa Barat dina nyanghareupan usum halodo panjang. Bandara Husein Sastranegara baris dibuka deui tur ngalayanan dalam rute wisata. Warta selengkapna dibaca Kusim Kuring, Roy Wijaya.

Dinama Pagna Wanci Halodo, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi meredih ka para kepala daerah sangkan tatan-tatan dina nyang hareupan usum halodo anu ngabalukarkeun jadi gararing. Di antarana ancaman kahuruan leuweung jeung lahan di tiap wewengkon. Instruksi Gubernur eta aya dina surat embaran nomor 1404 garis miring PB.02 garis BPBD tanggal 1 Juli 2026. Surat eta ditujukeun ka sakabeh para bupati jeung walikota sajawa barat. Para kepala daerah diperdih pikeun sagancangna ngayakeun gempungan tur koordinasi bebarengan jeung sakabeh pihak anu aya pakuat pakaitna utamana pamangku kepentingan kabencanaan. Disagedengeun ti eta pamarentah kabupaten jeung kota diperdih sangka nyukupan kabutuh cai bersih pikeun masyarakat. Tareka eta diutamakeun pikeun wewengkon anu remen kagaringan. Sekretaris Daerah Jawa Barat Herman Suryatman negeskeun penting ayeuna gawe bareng sakabeh pihak alatan rempegna sakabeh pihak jadi salah saeji kunci pikeun yang hareupan balukar tina usum halodo. Sacana oge Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi netepkeun status siaga walurat bencana kagaringan serta kahuruan leuweung jeung lahan kaitung ti mimiti 1 Juli nepi ka 30 September 2026. Ku ditetepkeunna status eta mangrupa salah saeji cara tawa tareka pikeun ngaantisipasi usum halodo entak-entakan anu disawang bakal leuwih garing tur waktuna leuwih panjang.

0: sorban palid wilujeng wangi sampurasun ka sadayana kaum dangu di mana wae ayana tepang deui salam singkuring raya jaya dina acara sisindiran kira tos lebet acan ieu nya. Assalamualaikum. Mana ya? Assalamualaikum. Sok kaleungit si Abah mah.
1: Banyak.
0: Ah, aya alhamdulillah.
1: Aya tuh.
0: Aya.
1: Aya.
0: Aya alhamdulillah.
1: Sana apa di payun Kang Roy?
0: Kulan. Kuma.
1: Bahasa juara dunia.
0: Ya.
1: Sepak bola dunianya.
0: Sepak bola teh ya.
1: Nya Kang Roy teh ngajagokeun mana Argentina?
0: Argentina. Eleh.
1: Abah Spanyolnya.
0: Aheun.
1: Kira-kira ke sini rada Kang Roy.
0: Kumaha tah?
1: Ke Angola, Batavia.
0: Ah.
1: Tibuana, Kacigempol.
0: Mm-hmm.
1: Sepak bola sadunia.
0: Aheun.
1: Juara na ku Spanyol.
0: Ah, kitunya.
1: Kang Roy elehnya.
0: Eleh lah.
1: Tiga sibu ke Sumenep.
0: Mm-hmm.
1: Cibego Jalan Muara.
0: Ah.
1: 2026.
0: Mm-hmm.
1: Spanyol jadi juara.
0: Wis, mantap.
1: Kudu bayar ke Abah Kang Roy.
0: Beres lah.
1: Ke Muara Cisarua.
0: Ah.
1: Kacisela Pabrikina.
0: Mm-hmm.
1: Juara anu kedua.
0: Ah.
1: Sepak bola Argentina
0: eta.
1: Kedua sepak bola Argentinanya.
0: Ya, kedua.
1: Apa anu menang makanya Spanyol.
0: Oh, gitu.
1: Kecanti Giganaria.
0: Ah.
1: Kejadi Kabatapia.
0: Mm-hmm.
1: Pamogi Indonesia.
0: Ah.
1: Jadi juara dunia.
0: Amin. Orang doakeun
1: we. Jalan Muara.
0: Mhm.
1: Regok Candir Sukarasa.
0: Ah.
1: Spanyol jadi juara.
0: Mhm.
1: Atau takdir nu kawasa nya.
0: Laras.
1: Tah, kan sakitu we bahasna.
0: Ohon. Siap.
1: Amin teh pembukaan Persib mangaranya.
0: Nya kamari.
1: Kamari mangkening diurang ngawitan teh ku
0: Persib. Alhamdulillah.
1: Hoyong eta na Piala Presiden.
0: Nya atuh.
1: Kabah teh ieu.
0: Kumaha tah?
1: Cicimala ka Ciraden.
0: Hmm.
1: Pada suka ka Cipedung.
0: Hmm.
1: Dina Piala Presiden.
0: Mm-hmm.
1: Dibuka ku Persib Bandung.
0: Eres.
1: Eres teu?
0: Eres. Lawan Arema.
1: Di Tapang ka Blok Kupat.
0: Mm-hmm.
1: Kaporib Jalan Karema.
0: Mm.
1: Di Lapang Jaya Karupat.
0: Mm-hmm.
1: Persib ngalawan Arema.
0: Ah, eres.
1: Di Porib Gaci Dalima.
0: Mm.
1: Meli Channel Kamang Olib.
0: Mm.
1: Persib ngalawan Arema.
0: Mm-hmm.
1: Iji 0 menang Persib.
0: Ya, eres.
1: Ima kisah nyatanya.
0: Eres.
1: Kacan Tinggi Pasir Gadung.
0: Mm.
1: Cicemli Kaliwat Deui. Pamugi ka Persib Bandung.
0: Mm-hmm.
1: Ing jadi juara deui.
0: Amin.
1: Aminnya.
0: Amin.
1: Ciwalen Lebur Cipadung.
0: Mm-hmm.
1: Tatapang Jalan Ciruat.
0: Mm.
1: Pamain ti Persib Bandung.
0: Mm-hmm.
1: Di Lapang Tanang Singkuat.
0: Laras.
1: Katongo ka Pasir Gadung.
0: Ah.
1: Cihejo Kampung Katapang.
0: Mm-hmm.
1: Bobotoh di Persib Bandung.
0: Mm-hmm.
1: Lalajo langsung ke lapangnya.
0: Beres.
1: Beres gitu.
0: Beres.
1: Alah, cik atuh balas ku Kang Roy atuh.
0: Aya cengkir na ka lapa.
1: Mm.
0: Menang mulung ti susukan.
1: Mm.
0: Uli jeung wengi sadaya tepang deui si sindiran.
1: Ya, gitu. Itu pokoknya mau dibalas deh, kunaon.
0: Iya, kunaon. Nah, ya.
1: Sok.
0: Iya.
1: Sok dibalas deui.
0: Aya lampu di panganten.
1: Hmm.
0: Cangna nepi ka lamping.
1: Hmm.
0: Ulah hila palem Senen.
1: Hmm.
0: Si sindiran sareng kuring. Ya.
1: Sok. Ya, ini.
0: Nodenya. Purnama cangna pisan. Cangna nepi kalamping. Mugusing janten hiburan. Sisindiran sareng kuring. Gitu ya. Kemikir deh.
1: Ay siniran tuh Bang Roy.
0: Kan?
1: Ngalahurang di wahangan. Menang lele di tiran. Mangalahurang sakarengan. Kamu mulai si siniran.
0: Leres.
1: Kaci pakuringa pada. Kaci kole pamipiran. Lamun ngaku urang Sunda, kamu mulai si sinirannya.
0: Ya tuh kedah gitu.
1: Sisin titiran dina kaweni. Nuna bale di sarada. Sisiniran eta seni mulai urang Sunda nya.
0: Leres pisan. Kedah
1: titiran hiber nyirorot. Dina awi kana kopi. Sisiniran abah jangot. Manawi bahan katampinya. Wah,
0: pasti insya Allah.
1: Nah, ya mah judul nanti masyarakat yang raya.
0: Mata.
1: Kabuana Cicalengka. Ngaliwat Kacipaera. Ayeuna atos merdeka. Masyarakat sing sejahtera.
0: Amin.
1: Picezea Kacilenta. Tungguan Lebah Cipatat. Kanya ahti pamarentah bantuan ger masyarakat. Kacingkin ke Sukamana. Nangela jalan Cipatat. Pamimpin anu amanah ngabela ke masyarakat.
0: Coba
1: balas ku mang gue, ku mang Roy.
0: Gue itu kur tulas tulis ya teh. Tulas tulis kene bah.
1: Ku abar adunya.
0: Ya.
1: Cici Gadung Kacirata. Ngaliwat jalan Cilugur. Tadi kampung, tadi kota. Masyarakat loba nganggur. Cici Abah Jangot, Abah Jangot. Gawena moto di ngajar tuh. Ya sayang jalan Kacingkin. Cici Paku Kacipatan. Harayang jadi pamimpin. Dipilih ku masyarakat. Dicingkin ke Parung Seram, dianterkan ke nu hajat. Pamimpin nu tanggung jawab. Merhatikan masyarakat.
0: Leres pisan.
1: Kacingkin Kampung Cipatat. Cantigi ti cantigi ke Panjunan. Pamimpin jeung masyarakat. Pamugi sing sauyunan.
0: Amin. Insya Allah.
1: Dicaringin ke Cianjur. Kacipatat Sukamana. Para pamimpin jalujur masyarakat tumanina.
0: Leres.
1: Cantigi jalan Kacincin. Cici Pahat Kacisaan. Pamugi para pamimpin sing sarehat walafiat.
0: Amin.
1: Kacibabat Kajayana. Cantigi jalan Cilenta. Masyarakat sadayana kabagi ti pamarentah. Abah kabagi kan lagi kudu kabaginya.
0: Amin, mudah-mudahan.
1: Lah ieu mah teraskeun tadi masyarakat ayeuna menikmat jeung raya.
0: Kumata?
1: Jadi ieu. Katongoh Pasir Karamat. Kahuma jalan kadinya. Allah maparina nikmat. Kajal mak di alam dunia.
0: Leres pisan.
1: Kaci Kupal Pangaritan. Katongoh jalan Kabitung. Rupa-rupa kanimatan. Di Allah mual kaitung.
0: Yeah.
1: Karamat Pasir Kaliki. Biasa nanya katongoh. Nikmat di paparin rizki. Biasa impak sodako. Cici Pahat Kacisaat. Jajapkeun teras katongoh. Nikmat sehat walafiat. Ngamalkeun parentah Allah.
0: Leres.
1: Cibiana Pasir Salam. Jalan katongoh kasumul. Nikmatna agama Islam. taat ka Allah ka Rasul. Hmm. Sok bari dibalas salah moal.
0: Balas we hiji lah.
1: Sok.
0: Ka sawah mawa pacul.
1: Hmm.
0: Manuki ber kaleuweung.
1: Hmm.
0: Seuri heula ulah manyun.
1: Hmm.
0: Hirup ulah loba bingung.
1: Kade dalapan nang kade.
0: Witing.
1: Dalapan nang. Ame di halangkeun teh dalapan nang mangeunaheun. Sebab kieu. Pasir cina ciwaruga. Kacigiri cigonewa. Lima dina rumah tangga. Gaduh istri nu soleha. Eh dalapan ngang mah
0: yeah.
1: Si Diana katuranga di saat ka blok toge nikmat dina rumah tangga bojo taat ka caroge nya diturangga ka panjunan digaruh ka ciburia rumah tangga sauyunan nikmat gaduh ka sabhalanya Cicigar duh kagang aleh di saat kampung Cikupa nikmat gaduh anak soleh taat ka inung ka bapaknya Cici sayong kacang kuang Cici jengkol kacimel pamihoyong nikmat tuang goreng jengkol asin sambalnya
0: Mawa payung usum hujan bias anyar diasakan utang loba gaya sultan selfie mulu poho dahar
1: itu ayo nama abah deknya ringannya kumagi ai salat di hang agamanya. Kang rocok salat ara.
0: Alhamdulillah atuh bah.
1: Apan katongoh ka Tegal Ilat. Kamurugu panenyoan. Allah marentahkeun salat. Ku Rasul tos dicontohan. Melak teh rek di rumah. Heulakeun di pasir salam. Sholat teh tiang agama adegen umat Islamnya.
0: Laras.
1: Kaporit jalan Cibuntu, unggal poe pulang anting. Sholat wajib lima waktu dinasa poe sapeting. Di saat lemur nutongoh, tegal ilat. Wasiati Rasulullah, kade sholat. Cici urang kacipelat lemur gaduh di cicula pami urang bade sholat kedah gaduh wudhu heula sok pada sila kuang roy
0: aduh kela kernulis
1: sana seher numanconan ingin ngelebat kena WA seher
0: alhamdulillah
1: aya
0: di Cihampelas Wilujeng Wengi aya Teh Epi aya Pak Rohman aya Kang Agus Mami Heli di Maleer gitu biasa we iya mah mamahan mah gitu Bah Glenn di Bale Endah Wilujeng Wengi pokok nama kasadayana
1: pokok nama anu mancok ka poopat dina acara disiniran ku abadi duangkeun mugi sing sareat wal afiat di parangkeun yuswana diseurkeun rigrina
0: amin
1: warga nasareh saleha ditebihkeun tina musibahnya
0: mohon amin
1: urang teraskeun nu tadi
0: teras
1: kasih herang Tegal Ilat turunkeun di lebah pila pami urang bade sholat dipayunkeun komat heula kedah komat bade sholat teh kade komat jarani di pipir dauna beaku hayam. Salat mimitina takdir panutupna awe salam.
0: Beres.
1: Tiang sana kecirat kadinya ketegalilat. Panggilana di akhirat ditanya ibadah salat. Kampung salam tegalilat. Karomah jalan ka Halim. Naku Islam tara salat. Eta mah jelema dolim. Cicirup ka Cipelat, cirat jalan ka Daka. Kerirup tara salat di akhirat di neraka anggudubilahnya.
0: Entong.
1: Si kukang roja, balai kukang roja itu.
0: Naonnya? Mawa awi sisi walungan. Kembang mawar mekar berem. Tong pundung ku omongan. Seri amis nambah encangan. Entos gitu we.
1: Tah ieu mah kan Roy. Rakitan kan Roy. Ayeuna rakitan mah pernah ieu sisi niran teh paparikan.
0: Nya.
1: Aya rakitan aya wangsalannya.
0: Nya.
1: Pamira rakitan mah tangkang sareng geus teh kedah nyambungnya. Contohna kieu.
0: Kumacing.
1: Sugan teh ka Ganaria. Keningan reka citarim. Sugan teh isi satya. Geningan awewe dolim dunya.
0: Geningan.
1: Lamun hayang kacipait. Mangka de kapatok besi. Lamun hayang loba duit, mangka de ulah korupsi nya.
0: Laras pisan.
1: Sugan teh reka cijaha. Ari pek reka ciloto. Sugan teh daek usaha ari pek gawena moto siga bajango. Eukeur naon ka cililin. Cik atuh balanya arit. Eukeur naon loba ulin, cik atuh neangan duit. Lamun urang daek ngarit, sing daek nanya ka tongo. Lamun urang loba duit, sing daek infak sodako. Cing kukeun Roy balas.
0: Mawa sama kaburuan. Manuk pit ngapung luhur. Hirup ulah kababayan. Loba seri, loba dulur.
1: Kumaha we? Nu penting mangaramekeunnya.
0: Iya.
1: Majar maneh ka Cigadung. Geningan ka Cesarua. Majar maneh moal nyandung. Geningan abdi di dua. Abdi mah alim ka Bandung. Ka jenteing ka lolohan. Abdi mah alim di Candung. Ka jenteing lelengohan. Upami ka jalan upami jalan ka Bandung. Abdi mah bade kapila. Upami bapak rek nyandung, abdi mah serahkeun heula. Keur naon kadayeuh kolot? Mending ge ka kadung ora. Keur naon jadi nu kolot? Mending ge jadi nu ngora. Hayu urang ka biadah. Keur naon ka tegalilat? Hayu urang ngaribadah. Kurnaon teu daek salat cek balik Kang Roy.
0: Beritna lompat ka lumbung. Kawalungan mawa jala. Tong sieun kuring nyandung. Seri wae ulah lara.
1: Lalaki mah da. Jadi ngopat.
0: Nya. Seri wae kitu tanya tong sedih.
1: Ngan opat ge ai mata keribut mentong.
0: Entong.
1: Iki ai nate korus mentong jeung doma we di kanang doma. Ramun hayang ka talaga. Sing taat ka aki uloh. Ramun hayang ka sawarga, sing taat ka

0: pir eukeur naon kacipait teu daek nanya ka tonggo eukeur naon loba duit teu daek infak sodako tinggal kepala saya na tidinya
1: kaleuweung mawa tali mawa tampah ka dapuran tong sok gede teuing gengsi tong pundung ku guyonan
0: ada kene
1: iji
0: sugante bade kamangrit geningan kalmur mawat sugan teh bade ka masjid geningan ukur ngaliwat munnya ulin ka tonggo sing daek ngalasalada munnya iman ka Allah sing daek amal ibadah
1: leres
0: itu saha nyuhun dalab geningan ti cidurian itu saha nu di jilbab geningan ka pangajian Kernaon ke Tegal Ilat, cik atuh maleuli ager. Kernaon teu daek salat, cik atuh gerak leuleugeur. Majar teh loba salada, geningan malak suji. Majar teh getol ibadah, geningan hayang kapuji. Lamun hayang kacikuya, mangka de ulah karahong. Lamun hayang dipercaya, mangka de ulah ngabohong.
1: Laras pisan.
0: Kudu ngabohong tara.
1: Teu.
0: Tara. Kudu daek kecil lemu. Mangpaat saur mangrat. Kudu daek nyar ilmu, mangpaat dunya akhirat. Sugan teh meser salada. Geningan balanya tomat. Sugan teh bade ibadah, geningan teu daek salat. Majar maneh katibabat, geningan reka sarina. Majar maneh bade tobat, geningan migawe jina. Yurang ka pagendingan, mangka deh di parapatan. Yurang sili elingan, mangka deh kagoda setan. Sugan teh ka pasir jati. Geningan kalmur junti. Sugan teh isi sajati. Geningan awe kunti. Sugan teh reka cisea. Ari teh ka bojong sarah. Sugan teh isi soleha. Ari pek bohong napara. Majar teh ka cisalada. Hayang kalmur karoma. Majar teh bade ibadah, hayang gawe seubeuh mama. Cenah. Majar maneh ka Ciptarim. Geningan rek ka Gang Salim. Majar maneh isi alim, geningan awewe dolim. Sugan teh ka Cibubur. Ari pek rek ka Cigentur. Sugan teh moal rek kabur, ari pek setan nu ngatur. Sok balas dirinya tuh.
1: Iji we lah. Ka pasar meuli sirsak. Daun peuteuy hejo rata. Seuri bae ulah galak. Kitu. Seuri bae mawa bagja.
0: Dalapan nyang gabe.
1: Oh ya.
0: Itu saha di pahlawan.
1: Saha.
0: Geningan menigaraya. Itu saha nu ngalawan. Geningan istri buaya. Majar maneh ka Cisela. Ari pek kalmur hilir. Majar maneh bade bela. Ari pek ukur nabiwir. Keur naon ka Cirahong. Cik atuh kalamur tipar. Keur naon loba bohong. Cik atuh seueur istighbar.
1: Leres.
0: Sugan teh ka Cibiana. Paingan ka Pasanggrahan. Sugan teh pancen imana. Paingan pada Magahan.

0: mangkade di Muawana, urang tong ka Ciramaya, mangkade jaman ayeuna urang tong gancang percaya. Hayu urang ka Soreang, di ditu ulah gagabah. Hayu urang Tarareang, di ditu nuju musibah. Sugan teh ka Cimalaka, geningan ka pamipiran. Sugan teh henteu cilaka, geningan keur kabanjiran. Majar teh rek ka Cipait, geningan keur ka Ciinjuk. Majar teh keur loba duit, geningan ka warung nganyuk. Siga Kang Roy. Majar maneh ka Cilaki, ari pek keur ka Cigentur. Majar maneh boga rinci, ari pek ditipu batur. Hayu urang ka Baraja, atuh da rek ka Cipait. Hayu urang balanya, atuh da teu boga duit nya. Sok ayeuna bari dibalas teh nyamuang.
1: Iji, isuk-isuk minum kopi. Manuk piit hiber deui. Seri saeutik mahugi. Hirup ulah silih dengki.
0: Ulah.
1: Tos.
0: Ulah. Si urang kacidurian. Mengpeng aya urang lemur. Si urang kepanjing pangajian. Mengpeng aya jatah umur. Kernaon di lemur ahong.
1: Naon?
0: Kudu gancang kacibabat. Kernaon hirup ngabohong. Kudu gancang geratobat. Lamun ayang kacigentur. Mangkade tekaci anyur. Lamun ayang lawa batur, mangkade hirup sing jujur. Suganteh loba salada. Geningan gening tara mawat tomat. Sugante osok ibadah, dening tara daek sholat. Abong-abong boga arit, geningan tara dipake. Abong-abong loba duit, geningan infak talangke. Tayo mah teguh Kang Roy.
1: Siap.
0: Wawangsalan kada itu biasa ya, wawangsalan abama. Teguhnya tetungtung nanya.
1: Siap.
0: Nung ditewak ujang narko. Kasusna kum meni loba.
1: Narkoba.
0: Narkoba, tah gitu. Ulah udud cek juragan. Dicarek meni ngahaja.
1: Ganja.
0: Ganjanya. Nung ngedarkeun bararisa. Aya oge ibu-ibu.
1: Sabu.
0: Sabu pinter adrian. Keur hayang meningah ngahara, keur hayang meningah hero. Nu dagang teu aya izin.
1: Heroin.
0: Heroinnya. Dina pesak teu barabe. Katewak bisa cilaka.
1: Ka BK.
0: BK-nya.
1: Obat.
0: Kapan BK mah dipesakan.
1: Iya. Yeah.
0: Nugaredeg tujuh jalmi. Ngomong aku meni heuras.
1: Miras.
0: Mirasnya. Keuteu eling. Nyeteh koplo. Ditewaka, ditewak. Taya alesan.
1: Oplosan.
0: Oplosannya. Diharamkeun ku agama. Karunya aya nu nyabok.
1: Mabok.
0: Maboknya. Keinget ka indung bapak. Ka baturna pada ngarah. Ku baturna pada ngarah.
1: Parah.
0: Parahnya. Aduh. Isaan. Malam roboh masuk berteguh lagi. Kukang gareng sahaya.
1: Oh gitu.
0: Akhirnya si jago teh anu saha. Bejana anu buiam.
1: Hayam.
0: Hayamnya. Digiringkeun ku BEN. Kuno bogana dipentog.
1: Entog.
0: Entognya. Nogasin ke reklame. Dibagikeun ti kamari.
1: Meri.
0: Merinya. Panjang beheng cek Mang Aso. ada peting sok hariwang.
1: Soang.
0: Soangnya. Jadi kurungan hanyakal. Nu malingkul dihukum.
1: Nanti bete bah, ulang.
0: Jadi kurungan hanyakal. Nu malingkul dihukum.
1: Kalkun.
0: Kalkumnya.
1: Kalkun.
0: Di deketan ngagalimer. Meni lucu ngarampayak.
1: Yak.
0: Di deketan ngagalimer. Meni lucu ngarampayak.
1: Merak.
0: Meraknya. Di kurungan make lampu. Para naik meni bayuh-yuh.
1: Puyuhnya
0: diapungkeun sok dijajap. Mawana sing ati-ati.
1: Japati
0: pinter geningan ah. Pinter ya. Pinter ya.
1: Alhamdulillah.
0: Ya naon ye.
1: Ya sok.
0: Urang tuluykeun ye. Kayeuh mah sayuran kudu dijawabe nya.
1: Iya. Iya, rata penyiar kudu pinter.
0: Di pelat di sawah tukang. Alarus meni jarangkung.
1: Ya, kangkung.
0: Kangkung hebat. Binina kudu singoba. Melakulah dinu hieum.
1: Bayem
0: hebat.
1: Eta teh ning si Popey.
0: Jualan kumang salah. Kelalap sorbi ada.
1: Salada.
0: Beres atuh.
1: Karena kasekars.
0: Mungkin kapa aso. Kisawah anu beesin.
1: Sosin etama.
0: Sosinnya.
1: Nya.
0: Di kebon tu ayah warang.
1: Teng.
0: Kubanar asos di cangkol.
1: Engkol.
0: Engkolnya aduh. Pinter. Di pasar sok pake tempe. Kabitaun bisi ngacai.
1: Petsainya.
0: Gitu. Kasawa sok rebun-rebun.
1: Bun.
0: Tuturus tipadu racis.
1: Buncisnya
0: tuh gitu tuh. Sok pahit sama si bapak. Sibu meni daria.
1: Paria.
0: Hebat. Aduh.
1: resep paria.
0: Ayeuna naon deui? Ayeuna di ala urang pageto. Baleureum sahur Mang Omat.
1: Tomat eta mah. Pelakuring tomat bah.
0: Tomat bisaan. Rada leuwih ti merica. Dipasihan ku palebe.
1: Cabenya
0: pinter. Si kaina tigang roya itu aya.
1: Iya aya ge ti mamahan cenah.
0: Naon ti mamahan?
1: Sugan teh ka Bandung padahal ka Garut cenah. Si teteh dicandung jadi camberut.
0: aduh ki. Dibalas ku abah janggot rupanya.
1: Iya.
0: Kabanyaran ka Soreang. Ka Bandung kada yeuh kolot. Panasaran can ka Soreang. Rek nya nung ka buru kolot. Cing ku kan roy balesna.
1: Iya ya we ati. Pak Ilham di Sumatera Selatan nya cenah. Leujeung wengi cenah Bang Roy sareng Abah Janggot cenah. Alhamdulillah terhibur cenah hatur nuhun. Ya.
0: Aya kene.
1: Aya. Tadi teanya. Nya ti mamahan mah eta tadi cenah. Tu Abah.
0: Dibalas ku Abah tadi.
1: Abah Sutaryat.
0: Ka Banjaran ka Soreang ka Bandung ka Dayeuh Kolot. Nya. Panasaran can ka Soreang rek nyandung ka buru kolot. Dan ulah siga Kang Roy.
1: Mata.
0: Bejakin tuh Kang Roy. Kaleles kakadungora. Buah batu dari kolot. Ari es di nungora. lebahnya tuh di nu kolot.
1: Pinter kodek. Pinter kodek kita tengarana teh.
0: Tadi hari kapungkur mang rolnya. Nah. Rarakitan kapungkur. Abadi keleutikeunna terus dikarawihkeun ku juru kawih teh.
1: Kieu geningan. Kumaha?
0: Sapanjang jalan sore yang
1: tentet
0: mulai di aspalan
1: tentet
0: sapanjang acan kasorang mulai di akalan tentet baru kumpul kaca mang web emang Roy
1: kumaha
0: duka rumpak kaca tak ayo rumpak abah jangot makia
1: teh deti ya teteh asan mah
0: oh teh detinya
1: nya
0: tak ayo rumpak abah jangot makia ngeroy
1: macing.
0: Sapanjang jalan cilaki mualeh babalapan sapanjang ayah salaki mualeh di kekepannya sapanjang iru rarajo mualeh kakawihan sapanjang ayah pun bojo mualeh ditinihannya. Itu Pak Ilham itu nuju mancok.
1: Iya. Yeah.
0: Kangasa pasir salam. Ngaliwat kamu awana. Kapangasa Bapak Ilham. Sing sehat panjang yuswana.
1: Amin.
0: Aduh, dipalas Kang Roy tuh.
1: Ya, yeah. Oh, tadi we. Aya lampu di panganten cangna nepi kalamping ulah hilap malam Senin sisindiran sareng kuring
0: ya gitu. Mana ya Pak Kang Roy
1: kuaha
0: kulama ku Kang Roy di tepi kena sisindir Abah jawat makin Kang Roy
1: anu mana sok cing
0: timu kami kalolohan
1: di muka mi
0: jaga baya kaki sepan alim lami lelengohan te aya anu ngekepan. Aduh alhamdulillah acaranya
1: iya
0: moge urang lepetan acara siniran teh Abah sareng Kang Roy teh sing janten ama ibadah sanonya
1: amin.
0: Agudah seueur anu mancona ge kaum dangu Kang Roy.
1: Mohon.
0: Ieu ge kaum dangu pasifnya.
1: Iya, leres.
0: Kaum dangu pasif seueur da ka abah we ka desok nu dongkap seueur nu dongkap Kang Roy.
1: Mohon.
0: Anu sok sisindiran di RT Abah jangot ieu nya.
1: Mohon pan ka abdi ge aya nu sok ngawea kitu ka nomor pribadi.
0: Nya.
1: Abdi cenah sok manco sisindiran cenah. Anu Kang Roy ya. Sang Abah Janggot cenah kitu. Oh, hatur nuhun atuh cie teh. Ngawea atuh sareng abdi teh kitu beh rame.
0: Kom mumpuk pami terang namina mah ku Abah di bari sindiran.
1: Aya sok ieu iya, Abah Glenn, si Mami Eli eta teh. Pak Rohman.
0: Elinya.
1: Teh Epi aya di
0: ya.
1: Di Camplas.
0: Seueuh nu sindiran teh nya.
1: Pokona pasti Andi Muti Abdi mah ieu we purnama cangna pisan cangna nepi kalamping mugi sing janten hiburan sisindiran sareng kuring
0: kuring aduh ampun aya kene waktu saya kene
1: aya 2 menitan deui.
0: Mun aya keneh waktu mah urang ieu.
1: Naon?
0: Ieu mah sana di siniran imam Murwakanti Kang Roy.
1: Ah, sakatu.
0: Ieu mah sana di siniran Murwakanti. Diri urang sadayana. Gusti Allah nu gaduhna. Masing taat ka mantenna. Salat wajibna waktuna.
1: Leres.
0: Diri dipake ibadah. Allah nu wajib disembah. Teringkar ti Quran sunah. Hirup di dunya moga pah. diri paparinti Gusti, kamantena singa bakti, waktu sholat garu mati, ibadah sing ayah bukti. Ima sana sini dan merwakanti,
1: berdiri
0: hoyong salamat, kalau kedah sing caket, karena Quran masing memet. Ama ibadah na lebet diri dipake tutulung kamantena menutulung Allah anu Allah nu mahalinuhung moa aya nu kalangkung karena diri kudu lebar aturan ulah dilanggar ibadah kedasing sabar kalau seueur istighbarnya
1: leres
0: kudu bisa jaga diri geningan teu babari loba setan balawiri najakna henteu kaciri mun diri teu daek salat jalma nu dolim hianat kudu gancang gera tobat silaka na di akhirat diri dipake tu jujur pagawean nipu batur hirup jadi jalma kupur disiksa di jero kubur diri dipake korupsi hirupna eueuh karisi dipariksa ku polisi pangsiun jari di besi di nur jadi cilaka harta bana nanya caka najan gesilaka buka dipariksa ku KPK diri dipake curaling duit negara dipaling cikatu gerak reling istighfar berang jeng peting gitu
1: karanya. Alhamdulillah
0: aduh alhamdulillah karoy kabagai nu nelepon ye.
1: Oh, pan.
0: Manco cenah. Anu pamungkas sama ge Mang Roy.
1: Kumaha kumaha?
0: Kaci batu naik angkot. Kaci saranten jalana. Sakitu ti Abah Jangot. Hapunten ka sadayana.
1: Sami-sami. Muhun.
0: Abah baturan mono Kang Roy.
1: Di mana?
0: Kita
1: nyaranya,
0: apunten kalepatan Abah Jangot,
1: sami-sami.
0: Mungkin dia ku Kang Roy di apuntennya.
1: Insya Allah. Pan anu biasa teh Abah ti Abdi mah. Pasir impun ka Cirenggot. Terusna ka Panyingkiran. Hatur nuhun ka Abah Jangot. Ngadugikeun si sindiran.
0: Amin. Mugi sing jantel amal ibadah ngeranya.
1: Amin.
0: Abah Jangot ngadewarakeun si sindiran di propate.
1: Mohon.
0: Malam Senin sareng malam Rebo.
1: Nah, kitu.
0: Upami malam Senin mah abitana titabuh 8. Upami malam Rebo mah titabuh 8 nya.
1: 8. Siap. Hatur nuhun. Sami-sami.
0: Mangga dikantun Mang Web.
1: Mang Roy.
0: Kang, sama gue tuh,
1: sama Roy-nya. Bihos. Sami-sami. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, gitu kaum dangu si sindiran di Nawangi. Ya, mudah-mudahan. Sing janten nih, hiburan. Purnama cangna pisan, cangna nepi kalamping. Mugi sing janten hiburan si sindiran sareng kuring. Wilujeng ngubengi kasadayana cak.

Ranca Upas. Lengkapnya Kampung Cai Ranca Upas, merupakan tempat bumi perkemahan di Ciwidey yang sudah terkenal. Di sini terdapat areal camping ground, penangkaran rusa, juga pemandian air panas, beserta waterboom. Semuanya dibingkai dengan suasana pegunungan dan udara segar khas Bandung Selatan.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pro 4, Suara Budaya Bandung.

0: sih? Asal serobot saja.
1: Sorry. Saya terburu-buru.
2: Eh, Pak. Antri dong.
0: Eits. Stop.
1: Anak kecil. Minggir kamu.
3: Coba deh Bapak baca tulisan itu.
1: Jaga ketertiban, harap antri.
3: Nah, itu Bapak bisa baca.
1: Anak kecil, kamu ini.
0: Memangnya enak dipermalukan anak kecil.
2: Malu itu berat loh, Pak.
4: Budaya antri sangat sederhana tapi tidak mudah diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Padahal, budaya antri memberi banyak hal positif. Seperti melatih kita memanage waktu, belajar sabar menunggu, serta menumbuhkan rasa solidaritas terhadap sesama.
3: Anak kecil aja tahu.
4: Budaya antri penting ditanamkan sejak dini.
5: Mengenal peribahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Melayu.
6: Adat tumbu, ateh mupakat. Adat bale, ateh sepakat.
5: Artinya, adat tumbuh atas mufakat, adat beralih atas sepakat.
7: Pro 4 Suara Budaya Bandung.

0: Kaum dangu mangrupi gelaran pamungkas dina hariring peting wengi ieu. Lagu-lagu pop Sunda alternatif baris nyarengan kaum dangu ngajejap nu bade istirahat dina wengi ieu. Anu masih gaduh aktivitas, mudah-mudahan sing enggak rengse nu di pidama. Mudah-mudahan oge nu siap-siap bade icalan. Mudah-mudahan sing laris manis Tanjung Kimpul nya. Barang nah habis artosna ngumpul. Wilujeng wengi kasadayana, mudah-mudahan sing janten hiburan oge nambihan ilmu sang reng pangawaru urang.
1: Hariring peuting.

0: Kawah Putih Ciwidey. Kawah yang berpasir putih dengan udara yang dingin. Air yang ada di dalamnya dapat berubah-ubah warnanya seiring dengan perubahan cuaca dan suhu yang ada di lokasi. Suasana unik akan tercipta dalam hitungan menit, tak kala ketebalan kabut yang berubah setiap saat.
1: Di Kawah Putih.
0: Kawah Putih Ciwidey bisa ditempuh dengan jarak 50 km arah selatan dari pusat kota Bandung.

Kesik nabodas ngampar. Di papaes ku angin nungahi liwir. Matak genah, matak betah. Basisir tempat dulur-dulur urang lalayaran. Kadang berang, kadang peting. Kalan-kalan tengah peting nepi ka subuh. Sabab didinya dulur-dulur urang neangan bekal hirup pikeun anak pamajikan. Dina laut basisir numayak pak satungtung deuleu. Anuges nyadiakeun rupa-rupa bekal kahirupan pikeun manusia. Anu moal saat ku lobana turunan. Moal saat ku panjangna waktu. Sabab nu maha kawasa di dieu geus nyeun hiji kasaimbangan. Nu baris tetep saimbang ayana. Tapi kahade urang ngabogaan tanggung jawab ka eta basisir.

kiwari loba basisir anu sedih alatan manusia. Basisir dijadikan tempat carita hirupna. Tapi maneh namo pohokeun ayana basisir anu baris marengan anak incuna satungtung dunya ayana. Manusa ngan bisa nguras eusi beuteung basisir, bari teu bisa ngajaga waruga basisir. Manusa ngan bisa ngabalaan kadut basisir, bari jeung teu bisa mulasara awak basisir.

0: Wilujeng wengi basisir, tempat kuring imut lelep jeng lambak ancin. Nemrakin gumerendeng naja jantung, nutawaleh awor jeng gumulung, dinasaban panto langit hate. Ancin tetep imut kakuring, baringa hari ringkin rumpa kakawih asih, nelemkin lelembutan nuguligah, motah ngendek-ngendek sukma. Kuri ngahurun balu na amparan kesik basisir, ngaraga meneng dina tungtung carita hiru, milang-milang lampah nuka sora. Ges nepi ka mana lampah kuring? Peting iya, angin basisir marengan renghap kuring, ngegeterken kelebet rasa nu cicing te usik-usik, ngait jeng jelgurna sagara nu mirik lalakon.
1: Basisir diantep sahirupna, da memang kitu tugasna tinu maha kawasa. Basisir aya di sabudeureun manusa, sangkan manusa bisa manjangkeun tuturunan kalayan benang kabagjaan ti basisir. Ieu kerteg-kerteg nu aya di sabagian hate manusa.

Saudara pendengar, sampai disinilah tugas kami menemani Anda dalam menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, dan malam hari ini, Minggu tanggal 26 Juli tahun 2026. Kami akan kembali mengunjungi ruang saudara esok pagi pukul 5 waktu Indonesia Barat melalui gelombang AM 540 kHz. Seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat malam dan selamat berpisah. Sekali di udara, tetap di udara. Inilah program 4 Suara Budaya Bandung, Radio Republik Indonesia, Bandung.

Saudara pendengar, inilah program 4 Suara Budaya Bandung, Radio Republik Indonesia, Bandung. Kembali mengunjungi ruang saudara untuk menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, dan malam. Hari ini, Senin 27 Juli 2026, melalui gelombang AM 540 kHz. Saudara pendengar, selamat mengikuti rangkaian acara siaran kami dan tetap merdeka.

0: Dari kawasan Jalan Diponegoro 61 Bandung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Sampurasun. Bahagia sekali tentunya kembali saya Nia Iswara bersama kerabat kerja yang bertugas menjumpai Anda di edisi siaran hari ini Senin 27 Juli 2026 bertepatan dengan 12 Safar 1448 Hijriah. Dan kami sampaikan juga kepada Anda kaum dangu bahwa hari ini pun diperingati sebagai Hari Sungai Nasional. Baik, kami hadir tentunya menemani Anda hingga pukul 12 siang nanti dengan ragam acara yang kami persembahkan menemani pagi hingga siang nanti dalam aktivitas Anda. Baik, Cahaya Pagi yang dirangkai dengan Sampurasun Pasundan, kemudian Wangkongan atau Obrolan Kacida kami hadirkan juga ke ruang dengar Anda, dilanjutkan dengan Gelar Kawi Pasundan. Dan di penghujung perjumpaan kita nanti akan kami akhiri dengan Wangkongan atau Obrolan UMKM. Baik, kemudian itulah rangkaian acara yang kami persembahkan ke ruang dengar Anda. Kami harap tentunya Anda menjalin kebersamaan bersama kami pagi hari ini. Mengawali perjumpaan kita di Wanci Carangcang Tihang, kami akan hadirkan Cahaya Pagi ke ruang dengar Anda. Dan tentunya Cahaya Pagi kali ini kami hadirkan dalam bentuk siaran ulang karena satu dan lain hal kami tidak dapat menghadirkan narasumber secara live. Baik, kaum dangu, selamat pagi dan selamat mengikuti seluruh rangkaian acara yang kami persembahkan untuk Anda. Cahaya Pagi ke ruang dengar Anda.
1: Saatnya Anda ikuti Cahaya Pagi, Pro 4 RRI Bandung.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, kaum dangu di mana saja Anda berada. Ya, terima kasih setia bersama kami di Pro 4 Suara Budaya Bandung melalui frekuensi AM 540 kHz. Di pagi hari ini, sajian acara Cahaya Pagi ditemani oleh saya Anu Mugia hingga menjelang pukul 6 waktu Indonesia Barat. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pada kesempatan pagi hari ini kita semua, kaum dangu masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa menghirup udara segar. Mudah-mudahan berkah selalu untuk kita semua. Dan alhamdulillah juga pada kesempatan sajian acara Cahaya Pagi hari ini kita ditemani oleh narasumber yang setia, Kang Muhtar. Assalamualaikum, Kang.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Damang.
3: Alhamdulillah sehat seperti biasanya. Teteh Naya, Mang.
2: Alhamdulillah. Kaum dangu, ya alhamdulillah kita semua bisa bertemu meskipun di udara tentunya ya dalam sajian acara Cahaya Pagi ini. Kang Muhtar, Bapak Ustad, topik yang akan kita bahas pada kesempatan pagi hari ini
3: adalah tentang menuju berkah dengan ukhuwah.
2: Ya, mudah-mudahan tentunya ya diawali dengan pagi hari ini menjadi berkah untuk kita semua. Amin. Dengan ukhuwah yang bisa menjadikan pintu berkah. Mangga dihaturanan kanggo Pak Ustad, kanggo maparkeun paparanana.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, wala hawla wala quwata illa billah, rabbi sahri sadri wa yasir li amri wahlul ukhdatan bil lisan yafqahu qawli. La hawla wala quwata illa billah, hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, amma ba'du. Sahabat kaum dangu dimanapun Anda berada, alhamdulillah kita melanjutkan kajian kita di Cahaya Pagi Radio Republik Indonesia Pro 4 Bandung, yang dimana minggu lalu kita sudah berbicara banyak mengenai konsep tauhid. Jadi konsep tauhid ini kemarin-kemarin kita membahas mengenai makna, banyak makna yang kita bahas sebetulnya. Kita sebagai manusia, kita sebagai hamba, bagaimana caranya kita untuk senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekarang kita akan maju ke ranah sosial yang tentunya dalam Islam pun ada konsep yang disebut hablu minallah, hablu minan nas, hablu minal alam. Jadi bagaimana hubungan kita baik kepada Allah, kepada manusia, juga kepada alam. Nah, kemarin kita berbicara hubungan kita yang baik kepada Allah. Mudah-mudahan minggu kemarin kajian tauhid sahabat Dangu dimanapun berada, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan pencerahan dalam hatinya sehingga sahabat kaum Dangu kemarin melaksanakan apa-apa yang disarankan oleh Kang Muhtar, seperti beristighfar 100 kali, lalu membaca la haula wala quwata illa billah 100 kali dengan banyak fadilah, yang tentunya fadilah utama adalah keberkahan untuk keluarga, ibu, bapak, kaum Dangu dimanapun berada. Baik kaum Dangu dimanapun Anda berada, kita sekarang berbicara masalah pintu berkah dengan ukhuwah. Kalau berbicara masalah ukhuwah, yang artinya itu adalah persatuan dan kesatuan. Dalam Islam, persatuan itu ada tiga maknanya. Yang pertama adalah ukhuwah insaniyah, persaudaraan antar manusia. Ukhuwah islamiyah, persaudaraan sesama Islam. Dan ukhuwah wataniyah, yaitu persaudaraan karena bangsa dan negara. Kita tahu tidak lepas daripada Islam itu dengan Indonesia. Dan di Indonesia banyak sekali perbedaan yang menyatukan, yang melahirkan kesatuan dan kesatuan. Contoh dari bahasa, lalu ada dari budaya, ada dari pakaian, dari makanan. Bahkan keunikan Indonesia itu saking berupa-rupanya, itu mohon maaf, Allah itu menjadikan orang Indonesia, menciptakan orang Indonesia itu ada yang hidungnya mancung, ada juga yang, aduh mohon maaf jangan dijawab pendek, takut tersinggung, kurang mancung jawabannya. Ada juga yang tinggi, ada juga yang bukan pendek tapi kurang tinggi. Ada juga yang kurus, ada juga yang bukan gemuk tetapi menikmati daripada rizki Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terlepas daripada itu, bahkan di dalam bahasa kita beda-beda. Ada dari bahasa Sunda, Betawi, Jawa, dan sebagainya. Maka ini menjadi salah satu alasan ya teh, kenapa kita sholat itu pakai bahasa Arab. Karena kalau pakai bahasa masing-masing susah. Contoh kalau kita di bahasa Arab kan seragam nih, Allahu Akbar. Nah, disatukan sama Allah itu dalam bahasa Arab. Dah, ina kebayang lamun misalkan bahasanya beda-beda. Cek orang Sunda, Allah Maha Badaga. Cek orang Jakarta, Allah Maha Besar. Cek orang Padang, Allah Nan Gadang. Wah, mual benar. Makanya sama Allah Subhanahu wa Ta'ala itu dijadikan menjadi satu kesatuan dengan adanya yang disebut sebagai Lughatul Arabiyah atau bahasa Arab. Maka persatuan-persatuan ini harus kita jaga, baik itu persatuan antar manusia, persaudaraan antar Islam, persaudaraan dengan sesama saudara kita di bangsa dan negara. Karena pada faktanya kita tidak akan bisa lepas daripada tiga hal ini. Dimana kalau misalkan kita ingat dulu panutan kita Bang Haji Roma Irama pernah mengatakan dalam satu kutipan lagunya, 103

Sahabat kaum dangu dimanapun Anda berada, jalan-jalan memakai kuda, tidak lupa bertemu dengan si Pak Eka. Sudahlah, meskipun kita berbeda-beda, tapi ingat kita masih satu Bhinneka Tunggal Ika. Maka dari itu sahabat kaum dangu, yang menjadi rujukan daripada persatuan itu, kita bisa melihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an surah Ali Imran ayat 103. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim.

al-ayah, sadaqallahul azim. Kata Allah, berpegang teguhlah kalian semua dengan tali Allah dan janganlah bercerai-berai. Ditambah di dalam Al-Quran surah Al-Hujurat ayat 13, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, kalau kita misalkan banyak bertanya bahwa kenapa sih di Indonesia itu banyak sekali perbedaan, karena itu merupakan salah satu kodrat dan takdir yang Allah ciptakan untuk kita sebagai hambanya. Di dalam Al-Quran surah Al-Hujurat ayat 13, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udhu billahi minasyaitonir rajim, Bismillahirrahmanirrahim.

0: Sadaqallahul adzim. Kata Allah di sini, sahabat kaum dangu, ya ayuhannas, hai manusia, kata Allah, inna khalaqnakum min dzakari wa unsa. Sesungguhnya kami menciptakan manusia itu dari golongan laki-laki dan perempuan. Wa ja'alnakum syu'uba wa qabaila, juga menciptakan kita itu berbangsa-bangsa, bersuku-suku. Fungsinya apa? Lita'arofu. Inna akromakum indallahi atkokum, kata Allah. Sesungguhnya yang paling mulia di sisi kalian, di sisiku, kata Allah, atkokum adalah orang-orang yang bertakwa. Inna allaha alimun khabir. Sesungguhnya Allah maha alim dan maha mengetahui. Hadirin, sahabat kaum dangu dimanapun Anda berada, ayat-ayat yang tadi telah disampaikan itu merupakan anjuran adanya persatuan. Dengan adanya persatuan tentu kita akan adanya perdamaian. Jangan sampai kita ini menjadi bangsa yang terpecah belah. Ukhuwah kita di dalam sesama agama Islam itu jangan sampai pecah. Saya kasih tips ya untuk sahabat kaum dangu, khususnya ibu-ibu. Bagaimana itu untuk menerapkan kesatuan dan persatuan di masyarakat antar tetangga? Satu sebetulnya, Bu. Jangan melihat rezeki orang. Karena kadang kita kalau melihat rezeki orang itu timbul rasa hasud, timbul rasa dengki yang melahirkan pecahnya daripada persatuan. Ada bingung atau ayeuna mah sahabat dangu. Kumaha deuk teu kesatuan kumaha, tatangga nu belah kenca ka beuli mobil sesek napas. Anu belah katuhu ka beuli imah abus ruang ICU. Geus nyaho abus ka ruang ICU teh apaan, pedah ku iri ningali rejeki batur, ditengok ku ibu-ibu majlis taklimna, nemen teuing ieu nu namina majlis taklim teh ibu kumaha euceu. Kamari teh ibu teh tatangga teh meni luar biasa kumaha kitu. Nyakan anu belah katuhu teh geningan ka beuli imah muhun terus, nu belah kencana ka beuli mobil muhun terus, eceu terang teu dipayuneun bumi eceu naon. Aya naon deui emang tetangga teh beuli naon deui? Eta mah eceu meuli, pokona mah meuli emas sagedena teh sagedet pelek teng baja. Aduh, eta mah sahabat dangu teu katulungan kecelek langsung serangan jantung. Maka salah satunya itu adalah menghadirkan konsep daripada ukhuwah, ukhuwah insaniyah, ukhuwah basyariyah, ataupun ukhuwah islamiyah, insaniyah, dan basyariyah. Itu merupakan ukhuwah-ukhuwah yang harus kita relevansikan. Karena kalau kita melihat daripada surah Nabawiyah, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tatkala berhijrah ke Madinah, sahabat kaum dangu, itu di Madinah itu tidak hanya ada agama Islam, tetapi agama Nasrani juga agama Yahudi pun ada. Dan apakah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengusir mereka? Tidak. Maka dibentuklah ada yang disebut sebagai Piagam Madinah. Piagam Madinah ini adalah simbol bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menerima adanya perbedaan-perbedaan dalam suatu negeri. Maka kita lihat, justru dengan ada beda-bedanya ini, perbedaan yang melahirkan kesatuan, juga ada persatuan, ini menjadikan diri kita menjadi satu. Mungkin sahabat kaum dangu, ibu dan bapak pun dulunya beda-beda. Dan tapi mohon maaf, kalau masalah persatuan dalam urusan rumah tangga, itu mohon maaf, ada istilahnya, kalau barang yang sudah dibeli tak bisa ditukar kembali. Karena mungkin kan dengan adanya perbedaan, kalau dalam menuju kesatuan dalam cinta itu kan biasanya ada sistem ta'aruf, PDKT, pendekatan dan sebagainya. Tapi karena ini dengan yakinnya terlalu yakin, saya dengan si Akang mah insya Allah bahagia. Tampannya juga tuh seperti Arjuna, gagahnya seperti Gatot Kaca dan sebagainya. Aising horeng pas keur beres hajat, pas peuting nanti eta salaki jero hate eceuk teh na kieu geuning aslina mah, ya Allah. Tapi punten sahabat dangu, barang yang sudah dibeli tak bisa ditukar kembali. Wayahna. Nah maka sahabat kaum dangu dimanapun berada, jangan pernah kita menganggap perbedaan itu adalah sebagai masalah yang sangat besar. Karena sejatinya sejak dulu Allah pun telah menciptakan karakter manusia itu berbeda-beda. Makanya ada Habil dan Qabil, pembunuh dan tidak yang dibunuh. Lalu Allah juga menciptakan manusia dengan sifat Nabi Musa alaihi salam, juga dengan Raja Fir'aunnya. Lalu ada dengan Nabi Ibrahim alaihi salam dengan Raja Namrudnya. Hal-hal perbedaan inilah yang sejatinya justru mengokohkan persatuan kita. Bagaimana kita harus berbuat baik kepada manusia, baik yang seagama ataupun yang tidak seagama. Karena belum menjadi salah satu, dulu ada satu riwayat, ini menjadi tamparan keras untuk kita semua. Bagaimana ada seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, ini ada tetanggaku," kata sahabat, "dia pandai ibadah, tahajudnya gak pernah kelewat, baca Qurannya hampir tiap jam, hatamnya hampir seminggu sekali, sedekahnya gak pernah kelewat, puasa sunahnya selalu dijalani. Tapi ya Rasulullah, ini tetangga saya, ya Allah, ya Rabbana, buruk sama tetangganya. Gak pernah nyapa, gak pernah ngasih makan, padahal tetangganya ada yang kelaparan, sosialisasi dengan tetangganya buruk dan sebagainya." Yang menjadi pertanyaan, ya Rasulullah, bagaimana nasib sahabat ini? Bagaimana sahabat nasib daripada tetanggaku ini? Maka baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Fahuwa ahlin nar." Itulah yang disebut sebagai ahli neraka. Na'udzubillah summa na'udzubillahi min dzalik. Makanya jangan sampai tatkala sahabat kaum dangu terlena dengan ibadah itu melupakan daripada hak-hak daripada kemanusiaan. Karena bagaimanapun persatuan dan kesatuan itu dapat kita raih dengan adanya sosialisasi kita sebagai manusia. Karena pada dasarnya manusia itu tidak bisa berdiri sendiri. Ibadah seibadah-ibadah na urang, ibadahnya kita itu ada bantuan dari orang lain. Contohnya, kita ingin sholat, rajin sholat. Yang menentukan sholat itu siapa? Kementerian Agama. Kementerian Agama orang bukan? Iya jelas orang. Apalagi kalau misalkan kita mengatakan dah hidup kita mah sendiri, kita bisa individu, kita idealis, rada keeng, rada hariwang. Kenapa keeng dan hariwangnya? Kabayang kenalika janajahnanya, mandi sorangan, sholat sorangan, ngubur sorangan, duh hariwang. Nah maka sahabat kaum dangu, sekali lagi persatuan dan kesatuan ini harus kita jaga. Baik sahabat kaum dangu dimanapun berada, kita break sejenak dulu untuk merefreshingkan hawa pagi kita pada hari ini. Nanti kita akan lanjut lagi kajian cahaya pagi ini dengan beberapa materi-materi yang belum disampaikan mengenai pintu berkah dengan ukhuwah. Jadi jangan kemana-mana, stay tune terus di Radio Republik Indonesia Pro 4 Bandung.
1: Ya, kaum dangu, menarik sekali paparan dari Bapak Ustadz Muhtar bahwa persatuan dan kesatuan bisa stabil dengan cara sosialisasi. Tentunya paparan ini akan kita lanjutkan kembali setelah yang berikut ini. Ada apa non poe?

Abu Waqid Al-Haris Ibnu Auf berkata, ketika Rasulullah sedang duduk di masjid dan para sahabat pun bersama beliau, tiba-tiba datang tiga orang, yang dua mendatangi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan yang satu pergi berlalu. Maka keduanya berdiri di hadapan Rasul. Salah satunya melihat tempat kosong di antara para hadirin yang duduk, maka ia segera duduk di tempat itu, dan satunya lagi duduk di bagian belakang. Adapun orang yang ketiga, maka ia berlalu dari majlis itu. Ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam selesai, beliau berkata, "Maukah kalian aku beritahu tentang tiga orang tadi?" Adapun salah seorang dari mereka, ia mencari tempat di sisi Allah, maka Allah pun memberinya tempat. Dan yang kedua adalah orang yang malu, maka Allah pun malu kepadanya. Adapun yang ketiga adalah orang yang berpaling, maka Allah pun berpaling darinya. Muttafaq alaih.

0: 4 Suara Budaya Bandung.
1: Komdangu, di mana saja Anda berada, masih ditemani oleh kami dalam sajian acara Cahaya Pagi di Pro 4 AM 540 kHz. Iya, masih bersama narasumber kita Bapak Ustadz Kang Muhtar, masih dengan topiknya Ukhuwah Pintu Berkah. Mangga Pak Ustadz, kanggo dihaturanan, kanggo neraskeun paparanana.
2: Baik sahabat kaum dangu dimanapun Anda berada, tadi kita sudah berbicara masalah mengenai ukhuwah dari pengertian dan sebagainya. Lalu sekarang yang menjadi pertanyaan adalah bagaimana caranya kita menerapkan konsep ukhuwah ini dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang pertama, jangan kita merasa benar sendiri. Jangan egois. Karena kan Lesti juga kan ngobrol dalam lagunya.

Kadangkala sahabat kaum dangu merasa benar sendiri itu adalah kerugian yang amat besar. Maka banyak para ulama-ulama yang mengatakan, ketika ada orang yang mengatakan akulah yang paling pintar, sejatinya dia adalah yang paling bodoh. Dan ada juga orang yang mengatakan akulah yang paling bodoh, sejatinya dia adalah orang yang pintar. Maka kalau kita ingin ukhuwah, persaudaraan kita ingin berjalan dengan baik, maka turunkan tingkat keinginan kita dalam mempertahankan kebenaran. Bukan berarti tatkala kita sebagai manusia kita tidak memiliki hak untuk mempertahankan kebenaran dan prinsip kita. Oh tidak. Kita sebagai manusia, apalagi kita umat yang beragama juga berbangsa, kita memiliki hak untuk mempertahankan pertahanan kebenaran ataupun prinsip kita. Yang dimaksud di sini adalah jangan egois, adalah tatkala kebenaran kita ini ingin dipaksa, di mana pemahaman kita ingin direalisasikan atau ingin diiyakan oleh seluruh publik. Nah itu yang salah. Karena tadangkala sebagai umat yang beragama kita harus mengakui bahwasannya tidak semua orang manusia ini sependapat dengan kita. Jadi jangan sampai dengan adanya egois. Kita bisa lihat beberapa fenomena-fenomena yang telah berlalu, bagaimana dengan sikap yang keras, dengan egois, dengan kita mengatakan bahwa kitalah yang paling benar, tidak ada yang terbaik daripada kita. Kita bisa melihat bagaimana banyaknya perpecahan-perpecahan yang terjadi di Indonesia ini karena hal-hal yang demikian. Jadi makanya kalau di Sunda itu ada yang disebut sebagai handap asor, DP-DP. Nah, jadi kita harus adem, kita harus rengkuh, kita harus tawadu. Jangan sampai, apalagi kalau kita di depan orang-orang alim, orang-orang yang berpendidikan tinggi, orang-orang yang dekat sama Allah tuh, jangan sampai kita menjadi merasa paling baik di antara mereka. Konsep yang kedua adalah tatkala kita ingin menerapkan ukhuwah adalah jangan sampai kita lupa untuk berbuat baik kepada manusia lainnya. Di dalam Al-Quran surah An-Nahl ayat 128 Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, innallaha ma'alladzina taqaw walladzina hum yuhsinun. Jadi kata Allah, sejungguhnya aku bersama orang-orang yang bertakwa, walladzina hum yuhsinun, juga bersama orang-orang yang selalu berbuat kebaikan. Dan sebetulnya persatuan ini dapat kita lihat daripada simbolnya itu, ibaratnya itu berjamaah. Kalau kata Kang Ibing, di satu jamaah itu di waktu sholat ketika jamaah di masjid itu gak ada perbedaan, semuanya sama. Dari dulu saya ngimam ataupun mungkin para imam ustadz yang lain belum pernah ada kejadian.

adalah simbol persatuan yang melahirkan sifat warahmah, jadi adem, tentram. Kalau gotong royong itu kan satu kesatuan yang menghasilkan satu impian kita. Contoh, kita ingin membangun jembatan, kita gotong royong. Dan gak mungkin kita pengen bangun jembatan terus kita ngedoa jamaah di masjid boleh jadi-jadi ya teman gitu mah. Artinya di sini ada penempatan-penempatan bagaimana persatuan itu harus direalisasikan, harus dilaksanakan oleh kita sebagai umat yang beragama. Apalagi tuntunan kita baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun telah menganjurkan hal itu. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-mu'min kalbunyan." Bahwa orang mukmin itu dengan orang mukmin yang lainnya itu seperti satu bangunan, yasuddu ba'duhu ba'dhon, di mana kalau misalkan satunya kuat, maka yang lainnya pun kuat. Jadi kata baginda Rasul, yang namanya umat mukmin, orang mukmin itu seperti bangunan, menguatkan satu dengan yang lainnya. Jadi jangan sampai nih, kalau misalkan kita mau ke majelis ibu-ibu ya nih, kalau misalkan ada satu masalah itu, ya dikuatkan untuk selesai masalahnya. Jangan sampai yang ini ingin menguatkan masalahnya, tetapi yang ini tidak ingin dikelarkan masalahnya, susah. Pada akhirnya apa? Banyaknya suudon, banyaknya buruk sangka. Diajak ke pengajian, cek, ayo ngaji, kadihela geradek nanya, naon. Ari etas ibu-ibu geningan anak sok make jilbab nate warna biru, gamis nate bodas, ayat te upang eta mau pangrajina. Tas sok koream, ayo mamun ayo si eta te ngajina. Atau tetulus ngajina. Makanya dalam konsep persatuan, lagi-lagi kita bisa dihubungkan dengan keilmuan kita minggu lalu tentang tauhid, bahwa nyatanya kita itu hanya seorang hamba. Artinya ketika kita mengaku kita tidak memiliki daya dan upaya, kita harus mendapatkan bantuan orang lain, dan salah satunya bantuan orang lain itu adalah dengan konsep ukhuwah, dengan konsep adanya persatuan. Tanpa adanya persatuan tak mungkin ada kesatuan. Tanpa ada kesatuan tak akan mungkin ada kebangsaan, dan tanpa ada kebangsaan tak mungkin juga kita akan berada dalam satu keselamatan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, sahabat kaum dangu dimanapun Anda berada, makanya kita sebagai umat yang beragama jangan sampai kita bersuudon ya. Di dalam Al-Qur'an surah Al-Hujurat ayat 10 Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu. Hai orang-orang yang beriman, kata Allah, ijtanibu katsiran minadzan. Hai orang-orang yang beriman, jauhilah daripada buruk sangka. Nah, itu. Contoh sahabat daum dangu ya. Sahabat kaum dangu kan pasti percaya sama suami kan? Oh, percaya Ustaz. Contoh nih, tiba-tiba sore hari nih suami lagi kerja, ada tetangga sebelah bilang, "Uce, iya. Suami Uce kerja?" "Iya." "Di mana?" "Ya di RRI." "Terus kok saya ngelihat ya, dia ngebonceng Angkasawati." Wah, langsung naik pitam dan sebagainya. Langsunglah di situ. Can ge nepi, can ge naon, langsung naon ieu maksudna bla bla bla bla bla bla bla bla. Nah, inilah yang pentingnya, jangan sampai seudon, harus ada klarifikasinya. Nih, ada satu cerita yang menarik, saya masih ingat. Di satu kapal pesiar di tengah laut, itu ombaknya begitu besar, sahabat dangu, besar sekali. Tiba-tiba ada seorang perempuan itu jatuh ke laut. Kujuar. Terus semua penumpang yang ada di kapal itu mengatakan, "Tolong, tolong, tulungan, tulungan, sok tulungan." Yang menjadi pertanyaan, saya duduk tulungan sahabat kaum dangu atau di tengah laut ombak bararada gitu? Tapi eta akhirnya teu apa, angin eueuh doredar gelap eta mah gujubar aki-aki. Wah, pada muji eta euy si aki hade euy wanian mere tambang jeung bana ditarik ka luhur nepi ka luhureun kapal. Pas di luhur kapal pada muji, "Aki. Bener aki euy kolot-kolot jiwa pahlawan. Kabeh eueuh nu wani ki aki hungkul anu wani eta nulung awewe di tengah laut ki si aki Malik lain nulung-nulung ke headsa nu nyurungkeun aing." Oh, so disurungkeun ternyata. Ari sugan teh niat ikhlas. Tah, makanya jangan sampai kita bersuudon ya. Jangan sangka, jangan sampai kita berprasangka buruk. Ustaz,

0: kumaha Kang? Aduh. Ada itu satu ustad ceramahnya di mana-mana. Ya Allah, ya Rabbana. Terus matinya Pak Ustad. Kenapa emang? Di tempat lokalisasi, di tempat-tempat kotor, banyak perempuan seksi. Matinya di tempat itu. Nauzubillah. Padahal enggak tahu sahabat dangu, kenapa Pak Ustad di situ matinya rewas loba nu kabuka dirinya mah atuh, tak serangan jantung. Tapi pada akhirnya, tapi Pak Ustad ieu mah aya anjeunna teh tatohan. Tindikan, jarang ke masjidna maca Quran jauh, sholat komode. Tapi matinya subhanallah Pak Ustad di masjid. Manehna mah teu apal da matak maut di masjid. Kita dina deuk maok amplingan ka setrum jadi nama. Makanya hadirin sahabat kaum dangu dimanapun anda berada, maka sekali lagi untuk menanamkan adanya persatuan atau kesatuan sebagai ukhuwah kita, yang pertama itu adalah janganlah kita bersikap benar sendiri, janganlah kita beregois. Kita harus banyak mentafakuri, mengevaluasi diri kita. Dulu saya waktu pesantren di Pondok Pesantren Sukamiskin, ada seorang senior saya mengatakan, Muhtar itu banyak bicara. Muhtar itu kalau udah ngomongin komunikasi, wah udah jangan ditanya, pasti udah bagus. Cuman pesan dari Akang satu, gimana Kang? Sebelum kamu ngomong, pikirin dulu 10 kali. Di situ saya menjadi salah satu pemikiran bahwa kenapa 10 kali, biasanya 3 kali atau 2 kali. Karena ternyata untuk mengalahkan ego sendiri, untuk mengalahkan kebenaran sendiri itu sangat susah. Sangat susah sekali. Sifat dasar nih sahabat kaum dango ya, sifat dasar manusia yang sampai nanti mati itu gak pernah hilang, salah satunya itu adalah pengen menang sendiri. Itu mau siapapun orangnya, ini sifat sampai nanti mati ya bakal ada. Yang kedua adalah selalu kita berbuat baik kepada manusia. Karena tatkala Allah menjadikan kita orang-orang yang bertakwa dengan kebaikan kita, maka Allah akan menjadikan kita orang-orang yang cinta persatuan, kita cinta perdamaian. Yang ketiga adalah untuk mempertahankan kesatuan, jangan banyak suudon, jangan banyak kita berprasangka buruk kepada orang lain. Paling motor baru ge eta mah kredit. Paling itu emas nao ge paling ge nganyuk eta mah nu digadai kamari. Jangan. Makanya disinilah fungsinya. Kalau kata baginda Rasul itu kan ada dalam satu makalahnya, dalam satu hadisnya, diam itu emas gitu. Mohon maaf, makalah bahasa Arab bukan sabda Rasul itu adalah diam itu emas. Maksud diam emas di sini adalah di mana kita berdiam diri untuk tidak melakukan hal-hal yang tidak baik gitu ya. Sahabat kaum dangu dimanapun anda berada, dari awal sampai akhir dapat kita menarik kesimpulan bahwasannya pintu berkah dengan ukhuwah adalah salah satu tips kita untuk mendapatkan surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Saya selalu ingat sahabat dangu, ini sangat menarik nih kata-katanya. Saya kata guru saya, Allah itu mencintai hambanya banyak cara. Maka kita pun mencintai Allah itu banyak caranya. Ada yang mencintai Allah itu dengan zikir, dengan ibadah. Ada juga yang dicintai Allah itu, yang mencintai Allah itu adalah dengan sosial. Ada juga mohon maaf yang mencintai Allahnya itu dengan hablu minal alam. Ada sampah dipungut, jaga kebersihannya. Lalu kalau misalkan ada lahan yang kosong butuh pohon, ditanam pohonnya. Itu juga merupakan bentuk daripada mencintai Allah. Maka jangan sampai, maka bisa jadi perbedaan ini dilahirkan di Indonesia, di keluarga kita ataupun dimanapun, ini merupakan bentuk cinta Allah kepada kita, yang pada akhirnya nanti kita sebagai manusia akan mendapatkan derajat yang tinggi di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Mungkin sahabat dangu yang menjadi permasalahan-permasalahan pada hari ini, banyaknya konflik, banyaknya bentrok dan sebagainya, itu adalah karena adanya banyak hal yang memang menjadikan itu terjadi. Salah satunya yang tadi, egois, lalu persatuan, sikap kecintaan, kesatuannya itu tidak ditimbulkan. Maka baginda Rasulullah SAW, kan konsep perang itu dulu ketika zaman Rasul, itu Rasul dengan para sahabat dan pasukannya tidak akan menyerang kalau tidak diserang duluan, lalu tidak ada yang menghina Allah. Jadi kalau dulu gak ada yang menghina agama Islam, zaman Rasul gak akan diserang. Tetapi kalau sudah menghina Allah, menghina utusannya, menghina daripada keluarga Nabi dan sebagainya, disitulah ada perang. Maka janganlah kita menjadi orang yang menimbulkan peperangan, tetapi kita yang harus menjadikan orang yang dimana kita menghilangkan peperangan. Karena pada dasarnya peperangan itu ataupun pertikaian dan sebagainya itu tidak ada yang menang. Kalau dulu saya masih ingat kata guru saya, yang bertengkar itu anu gelut, nu menang itu jadi abu, anu eleh itu jadi arang. Dua nana sarua goreng, tidak ada yang bagus gitu. Maka haruslah kita menjadi seseorang yang bisa menjaga martabat kita dengan ukhuwah kita. Mudah-mudahan sahabat kaum dangu dimanapun Anda berada bisa menjaga ukhuwah ini, baik kepada tetangga, baik kepada saudara, baik kepada banyak hal yang pastinya diniatkan oleh sahabat kaum dangu. Ukhuwah ini dilaksanakan, dilakukan adalah untuk keberkahan keluarga sahabat kaum dangu, menjadi keluarga yang sakinah, mawadah, warahmah. Putra dan putrinya semoga menjadi putra-putri yang soleh dan soleha.
1: Amin ya rabbal alamin. Ya, Kang Ustadz Tekaraos Wartos. Rupanya ini kaum dangu, kita sudah ada di penghujung acara Cahaya Pagi. Untuk itu Pak Ustadz bisa menyampaikan kesimpulan dari topik bahasan di pagi hari ini. Mangga.
0: Baik sahabat kaum dangu dimanapun Anda berada, sedikit mungkin saya mengulas tentang ada satu hikayat di mana pada saat itu, ini bagus sekali kisah ini menjadi inspirasi bagi kita untuk menanamkan persatuan. Dulu ada satu kisah di mana baginda Rasul itu sedang duduk melingkar dengan para sahabat. Lalu ada segerombolan orang Yahudi itu yang mengangkat peti. Jadi ada orang Yahudi yang meninggal. Baginda Rasul dengan sahabat, itu sahabat pada duduk, tapi Rasulullah itu berdiri. Maka sahabat bertanya, ya Rasulullah kenapa engkau berdiri? Kan orang itu yang meninggalnya itu Yahudi. Jawaban Rasulullah yang luar biasa. Kata Rasulullah, bukankah orang yang tidak seagama dengan kita juga adalah manusia yang harus kita muliakan? Nah, disinilah kuncinya. Bahwasannya ternyata adanya kesatuan dan persatuan itu adalah bagaimana caranya kita memanusiakan manusia, kita memuliakan manusia. Jangan sampai kita sebagai umat Islam yang katanya cinta agama, cinta kelembutan, malah menjadi virus-virus adanya kebencian. Na'udzubillah summa na'udzubillahi min dzalik. Kalau misalkan sebagai pendakwah kadangkala ingin berkata tentang hal-hal yang ada dalam hati, cuman selalu mengukur kalau ini disampaikan nanti akan timbul banyak spekulasi-spekulasi atau sangkaan-sangkaan yang tidak baik. Nah, ini yang tidak boleh, gitu kan? Sehingga bagaimanapun kita sebagai umat Islam, persatuan itu adalah kodrat. Makanya di dalam Al-Qur'an surah Al-Hujurat ayat 10 juga dikatakan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim.

0: Lakum turhamun, kata Allah, orang-orang beriman itu sesungguhnya bersaudara. Sebab itu damaikanlah, perbaiki hubungan antara kedua saudaramu, dan takutlah terhadap Allah supaya kamu mendapatkan rahmat. Rahmat itu apa sih? Rahmat itu adalah kasih sayang Allah. Dan rahmat ini hanyalah untuk orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala.
1: Mudah-mudahan kita termasuk di dalamnya ya Pak Ustaz.
0: Betul
1: ya.
0: Betul sekali.
1: Amin. Ya rabbal alamin. Ada lagi yang disampaikan? Sudah cukup?
0: Sudah cukup mungkin. Ayo. Sahabat kaum dangu, mudah-mudahan kita mengambil salah satu hikmah di kajian pagi ini, karena ini adalah tema yang sangat krusial, apalagi kita melihat Indonesia itu adalah bangsa yang penuh dengan keberagaman. Sehingga patut adanya persatuan dan kesatuan yang memang harus kita laksanakan. Seperti halnya jikalau tidak ada Sumpah Pemuda, gak tahu kita negeri kita ini masih bisa kokoh atau enggak. Makanya salah satunya itu adalah poin-poin dalam kajian-kajian tentang persatuan itu adalah tidak memisahkan antara nasionalisme dengan keislaman. Karena sejatinya adalah tatkala kita beriman kepada Allah, tatkala kita memiliki jiwa persatuan, ada yang mengganggu tentang kesatuan-persatuan kita dalam negeri kita, lalu kita berjihad di dalamnya, lalu kita matinya, itulah adalah disebut juga sebagai mati syahid. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang selalu mencintai persatuan. Amin. Bukan daripada kebencian.
1: Amin. Hatur nuhun, terima kasih untuk Kang Ustadz, Kang Muhtar yang telah menemani kita semua kaum dangu dalam sajian acara Cahaya Pagi. Mudah-mudahan banyak hikmah yang bisa kita ambil dalam pertemuan di pagi hari ini. Sehat teras Kang Ustadz. Hatur nuhun waktosna. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi.
1: Kaum dangu dimanapun Anda berada, ya masih ditemani oleh kami di Perempat Suara Budaya Bandung. Berakhir sajian acara Cahaya Pagi. Terima kasih atas perhatiannya, dan semoga kita bisa berjumpa kembali di lain kesempatan, tentunya dalam keadaan sehat walafiat. Akhirnya saya Anu Mugia undur pamit. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Baru saja Anda ikuti Cahaya Pagi, Pro 4 RRI Bandung.

0: Sajian Jaya Pagi telah kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Saat ini memasuki pukul 6 waktu Indonesia Barat. Saatnya kami sampaikan sajian Sampurasun Pasundan yang diawali dengan menyampaikan rangkaian lagu-lagu dalam Wanda Degung. Kami hadirkan ke ruang dengar Anda.
1: Kalau Warta Pro Opat.
2: Lamun ditilik tina wangunanana, imah para hukum murep leuwih ruwet dibandingkan imah jolopong. Secara harfiah, para hukum murep hartina parahu anu tibalik, nuyu jeng wangun suhunanana nyaeta mangrupa parahu anu tibalik. Eta imah mibanda opat bagian utama, dua bagian diharep jeng ditukang, nyaeta trapesium jeng dua bagian sisi sejena mibanda wangun segitilu. Bagian suhunan segitilu, biasana dijadikan bagian hareup. Struktur bagian hareup biasana leuwih mundur pikeun nyeun teras. Kakurangan imah adat parahu kumureup nyaeta dina usum hujan rawan bocor alatan loba sambungan di suhunanana. Wartos pamungkas. Dingaranan imah buka pongpok alatan eta imah mibanda panto nu sajajar jeung salah sahiji tungtung suhunan. Tina wangunanana eta imah sarupa jeung imah buka palayu anu didasaran ku kahayang nu boga eta imah nyang hareup ka jalan. Lamun ditilik-tilik ti hareup, sakabeh watang suhunan teu katempo ngan ukur segitilu tina wangunan eta imah. Dina waktu ngawanguna, rarancang imah buka pongpok nyaeta hasil tina gabungan imah adat Sunda anu sejena. Sedengkeun imah adat Jubleg nangkub tina segi desain wangunanana hampir sarua jeung imah adat parahu kumureup. Secara harfiah eta imah mibanda harti lisung anu nangkub. Mung sakitu kalawarta anu kadugikeun, sim kuring web rukanda tepang deui dina kalawarta salajengna.

0: adalah sebuah senjata unik dari daerah Jawa Barat. Kujang mulai dibuat sekitar abad ke-8 atau ke-9, terbuat dari besi, baja, dan bahan pamor. Panjangnya sekitar 20-25 cm dan beratnya sekitar 300 gram. Kujang merupakan perkakas yang merefleksikan ketajaman dan daya kritis dalam kehidupan, juga melambangkan kekuatan dan keberanian untuk melindungi hak dan kebenaran. Menjadi ciri khas baik sebagai senjata, alat pertanian, perlambang, hiasan, ataupun cindramata.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Suara Budaya Bandung.

0: Tradisi ruatan bumi. Ruatan berasal dari kata ruat atau ngarawat yang artinya memelihara atau menjaga. Salah satu tahapan pelaksanaan ruatan diantaranya mengumpulkan hasil bumi seperti buah-buahan, sayuran, padi, dan jagung. Kemudian dibawa ke tanah luas atau lapang yang dipimpin oleh pemangku adat. Ruatan bumi hingga saat ini masih dilakukan oleh masyarakat di berbagai daerah suku Sunda sebagai representasi rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa dan untuk memelihara warisan nilai budaya.
1: Wih, diskon 60% nih. Borong ah.
2: Ih, main HP terus deh. Gak pegel itu matanya.
1: Kak, iya nih kak, mumpung lagi banyak diskon. Yuk, kesini deh kak, coba lihat. Ada beli sneakers, jaket hoodie, tote bag. Pokoknya ini buatan luar negeri keren-keren loh kak.
2: Wih, keren sih. Tapi kamu tahu gak ada yang lebih keren dari itu semua?
1: Apa tuh kak?
2: Kamu beli deh produknya UMKM. Selain kamu dapat produk yang bagus, kamu juga bisa ikut berpartisipasi dalam kemajuan UMKM di Indonesia, apalagi di masa pandemi kayak gini.
1: Ah, produk dalam negeri mah kak gak keren-keren.
2: Kata siapa? Produk lokal itu banyak juga loh yang udah diekspor ke luar negeri. Mulai dari fashion, makanan, furniture, dan masih banyak lagi. Ayo deh, mulai sekarang kita harus bangga dengan produk UMKM dalam negeri.
1: Siap, Kak. Kak, kuota Ade mau habis nih gara-gara dari pagi Ade internetan mulu. Biar Ade beli produk dalam negeri, beliin kuota dong, Kak.
2: Biasaan.
3: Pro 4, Suara Budaya, Bandung.

0: Loh, kok udah rapi sih meja Mohen?
1: Aku mau pulang duluan, Dew. Ada janji nih. Biasa, mau nonton sama Anto.
0: Tuh, biasaan ya kamu. Ingat loh, pekerja yang sering pulang lebih cepat dengan alasan yang tidak penting, itu bisa digolongkan pekerja yang tidak produktif dan pekerja yang korupsi, walaupun cuma korupsi waktu.
1: Alah, ini kan karena bos lagi gak ada.
0: Nah, itu juga tuh. Seharusnya kita bekerja tuh dengan disiplin, penuh dedikasi walaupun tanpa pengawasan dari atasan. Bagaimana mau ikut merubah bangsa kalau kelakuan kamu kayak gitu? Malu dong.
1: Iya, hilaf.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Pro 4 Suara Budaya Bandung.

Pernahkah Anda mendengar istilah Tarawangsa? Tarawangsa merupakan salah satu jenis kesenian rakyat Jawa Barat. Istilah Tarawangsa memiliki dua pengertian. Satu, sebagai alat gesek tertua Jawa Barat yang memiliki dua dawa yang terbuat dari kawat baja. Dan yang kedua, istilah musik tradisional Sunda.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pro 4, Suara Budaya, Bandung.